0: Personas pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2, kita di jam 8 pagi, kita bakal ngobrol seputar agama yang ternyata kita ngobrol sesuatu hal yang mungkin ada kaitannya dengan yang baru aja viral gitu guys ya, di Bali guys. Karena kita ngeliat, melihat dari sisi itu ya, ada rasa kasihannya, tapi posisinya dalam keadaan yang bersalah. Nah, benar gak sih posisinya kita itu membenarkan yang namanya hukum adat atau mungkin juga yang namanya hukum sosial? Tapi kita juga kasihan dengan si korban gitu guys. Apakah ini menjadi tersangka atau korban? Nah, ini jadi permasalahan. Makanya kita bahas sekarang guys. Bersama penyuluh agama Hindu ke Kabupaten Buleleng ada Kakak Ika Dek Satria SAG MPDH. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Gimana Kak Satria kabarnya? Baik ya?
2: Sehat, tapi pikirnya sedang ribut karena banyak ada persoalan di media sosial.
1: Yes, ya. Kita pas banget kita bahas ahimsa nih.
2: Iya, iya.
1: Ini kan topik yang menurut aku tuh istilahnya lagi in banget untuk sekarang.
2: Iya.
1: Nah, gimana nih dari sisi kita sebagai makhluk manusia gitu okay, ya. Kita punya apa ya? Emang kita punya pendapat banyak banget di media sosial, dukung inilah dari sisi inilah sampai pemerintah itu turun juga ya gitu ya kan untuk membahas tentang ini di posisi hal yang mungkin bisa dibilang permasalahan sosial yang apa ya? Mungkin kalau kita bilang dari sisi maling itu kan udah sering terjadi dan banyak gitu ya kejadiannya. Betul. Tapi ini tumben sangat drama dan masyarakat juga akhirnya ikut terdrama nih dengan keadaan. Nah, jadi relevan nggak sih istilahnya dari posisi kita melihat di media sosial seperti itu gitu loh?
2: Ya, jadi begini, kita adalah manusia yang memiliki nilai tersendiri untuk melihat sesuatu. Begitu kita melihat ada orang sering kemalingan, kita akan berpikir membenci pencuri. Kenapa? Kasihan tuh orang yang dicuri. Lalu kemudian begitu kita ketemu sama yang mencurinya, melihat orangnya, kita pasti benci.
1: Benar.
2: Tidak salah kemudian seseorang melakukan kekerasan, tetapi dia menggunakan dasar kebenaran. Maka kemudian ahimsa itu bukan berarti, artinya kan tidak menyakiti. Tapi ahimsa bukan berarti dia diam, bukan berarti dia tidak melawan. Ahimsa itu adalah, maka ada istilah ahimsa paramo dharma. Ahimsa itu adalah apa, kebenaran yang tertinggi. Bukan berarti dia dipukul diam, bukan berarti dia dimalingin diam, bukan berarti dia itu di apa diadarmain lalu kemudian dia diam. Ada apa, ahimsa itu adalah cara kita membelenggu ego kita agar supaya kemudian ego kita itu terarah. Semua manusia punya sifat pencuri. Misalnya ada orang mau kentut, dia nggak bilang-bilang.
1: Benar.
2: Pencuri itu, ya.
1: Ya, pencuri ruang, udara dan waktu. Ya.
2: Jadi punya, punya sifat begitu.
1: Oke.
2: Okay. Amarah, setiap orang punya. Krode itu. Lalu kemudian setelah marah, dia bingung. Nah, pegawai kita bilang, apabila kemarahanmu memuncak pada badanmu, maka kamu akan bingung. Bingung untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar. Akhirnya apa ya? Dia hanya akan melakukan itu. Nah, ketika dia melakukan, kemudian baru tahu, oh ternyata ada yang menyesal, ada yang bersedih, ada yang

0: kesakitan, ada yang kayak kemarin ada oh anaknya ternyata. Itu aspek kedua.
1: Setelah hasil dari setelah perbuatan hasil itu.
0: Ya. Maka kemudian di awal sebenarnya setiap orang diharapkan untuk menyadari kalau memang untuk hidup orang sampai mencuri, coba bayangkan itu seperti apa penderitaannya, padahal begitu banyak pekerjaan yang masih baik yang bisa kita lakukan.
1: Benar.
0: Artinya pencuri itu sudah salah. Sekecil apapun, jangan bilang yang berharga uang. Ya. Sekecil apapun pencurian itu memang disalahkan. Apalagi dalam konteks ajaran kita Hindu, itu mencuri itu sedikit pun itu sudah menjadi sebuah kesalahan dan harus ditebus dengan melakukan dapat berata dan sebagainya. Nah, lalu kemudian hal ini memunculkan gebiar ketika rintihan tangisan itu kita dengar, lalu kemudian ada kemanusiawian kita yang bangkit. Kenapa? Seorang anak memanggil bapaknya, itu sambil nangis nih.
1: Benar.
0: Itu mengetuk semua orang, mengetuk setiap, bahkan sekarang artis-artis banyak turun di situ.
1: Yang peduli
0: untuk bantu. Nah artinya apa? Sisi kemanusiaan kita tetap berjalan kepada semua lini.
1: Ya.
0: Dan ke depan mungkin saja pelaku-pelaku pembunuhan itu juga nggak berasal dari orang yang kaya-kaya banget. Mungkin saja dia juga orang yang hampir sama kondisinya. Mungkin juga kepedulian kita akan mengarah ke situ. Jadi dalam konteks ahimsa ini, pada dasarnya tanpa kekerasan itu bukan berarti tanpa perlawanan. Contoh misalnya, ketika diskusi berat antara Arjuna dengan Sri Krishna, lalu kemudian Sri Krishna mengarahkan, ayo lawan, ayo bunuh, bahkan itu saudara-saudaranya dibunuh.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Karena memang dalam rangka menegakkan kebenaran. Apakah yang dilakukan dalam konteks sekarang ini, apakah kemudian pembunuhan itu dibenarkan? Salah juga. Maka kemudian hukum akan mengalih ke situ. Yang namanya kebenaran adalah apapun yang kita lakukan yang membahagiakan semua pihak, itu kebenaran. Kalau sudah ada yang tidak bahagia, berarti itu tidak kebenaran. Pun dia itu melakukan pencurian, tetap dia juga adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan. Maka kemudian orang yang bilang yang paling benar itu adalah tangkap lalu kemudian serahkan kepada
1: pihak yang berwajib.
0: Pihak yang berwajib. Bahkan di luar ada sayembara malah. Sayembara di luar sana bahwa apabila ada orang melakukan kesalahan, dia yang melaporkan itu dapat uang. Sayembara. Nah, artinya apa? Ini untuk meminimalisir terjadi tindak kekerasan ini. Itu menurut saya itu menarik. Dan itu bisa kita replikasi. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga keabsahan cinta kasih dan kasih sayang kita kepada sesama. Karena salah satu bagian dari ahimsa itu kan cinta kasih dan kasih sayang. Nah lalu kemudian sekarang ini kan jadi persoalan di media sosial, kita melihat itu lalu kita emosi. Di media sosial ada persoalan bagi orang-orang, kita emosi. Kenapa? Karena arus media membawa kita ke situ. Arus media membawa kita pada situasi di mana situasi itu membuat kita marah, lalu kemudian mengutuk sekutuk-kutuknya di komentar-komentar itu. Artinya apa? Arus global ini membawa kita pada situasi yang semestinya kita gak ada hubungan di situ nih, tapi kita ikut marah di rumah. Baca
1: komen.
0: Lihat videonya. Kenapa? Karena kita perhatikan anjing dan kucing kita di rumah saja sesayang-sayangnya, dibeliin makanan khusus loh. Artinya apa? Cinta kasih kita udah bagus. Lalu kemudian melihat orang disakiti, melihat apapun latar belakangnya, apakah dia pencuri dan sebagainya, apapun latar belakangnya, tapi perilaku itu membuat kita menjadi terenyuh gitu loh. Nah, kita terbawa arus nih. Lalu kemudian posisi kita sekarang begini. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa ahimsa itu bukan berarti tanpa kekerasan dan diam, tidak. Ahimsa itu adalah kita melakukan kesadaran akan ketuhanan kita, karena kita manusia Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia yang berketuhanan itu tahu tentang adab bagaimana memanusiakan manusia. Dan bahkan itu sekarang sebagai karakter building kita kan memanusiakan manusia. Karena masih ada banyak sifat-sifat binatangnya. Salah satu sifat kebinatangan itu ya mencuri, mengambil milik orang lain tanpa izin, kan begitu. Terlebih bawa senjata.
1: Ya.
0: Terlebih kemudian dan sebagainya dan kita pikir itu sudah negatif, itu sudah buruk. Lalu kemudian tahu itu terjadi dan kita terbawa emosi di situ. Nah, lain lagi halnya misalnya ahimsa itu kan pengendalian amarah. Coba kita sendiri barang kita diambil, barang yang kita sayangi diambil, atau mungkin bagi mereka itu adalah lahan untuk dapur mereka. Dicuri, alangkah emosinya. Jangankan banyak, sedikit pun dicuri karena itu penghasilan bagi mereka. Tetapi ternyata yang mencuri juga akan digunakan untuk kehidupan. Ahimsa ada pada titik itu sesungguhnya. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita punya ini milik Tuhan, oke deh biarin, nanti mungkin datang lebih banyak. Tetapi bertubi-tubi, berkali-kali, maka emosi itu terpendam terus. Emosi inilah kemudian kata ahimsa itu kemudian dilanggar bagi orang-orang. Maka ahimsa, ajaran-ajaran perlu sekali disampaikan kepada masyarakat. Makanya kelian-kelian pemimpin-pemimpin di desa, daya gunakan penyuluh-penyuluh agama, penyuluh-penyuluh yang kemudian memberikan enlightenment, pencerahan. Kalau saja masyarakat itu berpikir bahwa yang hilang satu mungkin saja yang mencuri adalah untuk hajat hidupnya, lalu kemudian dia ikhlaskan, maka itu tidak akan terjadi.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena everything is God, segala sesuatu ini milik Tuhan. Begitu itu hilang, anggap saja Tuhan sudah mengambil. Lalu kemudian kita akan diberikan sesuatu yang lebih. Nah, artinya ada kesadaran kan? Di titik kesadaran ini sesungguhnya ahimsa itu tumbuh dan berkembang.
1: Ya. Nah, tergantung dari sisi mana kita melihatnya.
0: Ya, betul, ya. Betul. Nah, lalu kemudian begitu terjadi kekerasan dan sebagainya, semestinya ada kesadaran hukum. Berarti penyuluhan hukum penting juga, pendidikan hukum penting juga pada masyarakat. Jadi bukan hanya penyuluh agama yang jalan, tapi kepolisian harus memberikan penyadaran hukum. Jadi masyarakat yang sadar hukum, karena kan kita tahu hukum itu kan ada istilah the living law.
1: Yeah.
0: Hukum untuk kehidupan. Jadi Niki perlu disampaikan bahwa begitu ada terjadi sesuatu, apa yang mesti masyarakat lakukan, ini perlu juga dicerahkan masyarakat. Ditambah kemudian dengan kesadaran agama. Okelah. Nah, orang Bali selama ini kita lihat yang ramah, orang Bali yang kita lihat baik dan sebagainya. Tetapi sejauh mana sih orang Bali itu bisa mempertahankan dirinya, orang-orang bisa mempertahankan dirinya, amarahnya ketika bertubi-tubi itu terjadi dan itu memang mengganggu pendapatan mereka, mengganggu kenyamanan mereka, ya otomatis emosi pasti ada. Dan ahimsa membenarkan itu. Karena ahimsa bukan berarti tanpa kekerasan sama sekali. Dia itu adalah penyamanan ego seseorang itu dengan ahimsa. Jadi orang pada titik tertentu ketika dia sudah usia, tenaga sudah tidak ada, tidak akan mungkin melakukan hal itu. Tapi kalau generasi yang masih muda, masih energi, emosinya masih membakar, maka adalah hal wajar itu terjadi. Nah, maka dari itu, dalam era yang serba cepat ini, kita saja ada lampu merah, kita cepat-cepat nih mau kerja, ada lampu merah agak lama, pasti sudah ada ketukan amarah. Ketika kita belanja, ada yang nyalip kita di kasir, pasti kita marah. Kemudian begitu kita di pasar, ada orang yang ngomongnya kangen kau, pasti kita marah. Nah, posisi ahimsa pengendalian di situ. Bukan berarti ahimsa itu tanpa kekerasan. Contoh misalnya ada orang nih, orang gila mau datang mukul kita bawa senjata. Apakah kita sambut senjata itu? Tidak, kita harus melawan. Ahimsa bukan berarti diam lalu menerima pukulan itu. Tidak. Ahimsa itu adalah ketika apa yang kita lakukan terasa tidak sesuai dengan ajaran kita, maka kita harus bertolak, kita harus melawan. Jadi bukan berarti ahimsa itu harus diam. Nah, begitu ada orang-orang yang sudah pada titik tertentu, jadi ahimsa ini dipelajari oleh orang yang pada titik tertentu, spiritualnya sudah nyampe segala, maka dia tidak akan terlukai oleh senjata itu. Nah, itu wajar dia diam. Nah, kalau yang mudah-mudah begini masih emosi, ya susah juga itu. Nah, pasti dia berontak. Nah,
1: ya, kan gitu. Masih di posisi memang apa ya, masih mengendalikan emosi karena tidak memiliki ilmu ya, yang pastinya.
0: Ya, itu.
1: Oke, nanti kita bahas lagi sama Prayer 2 ini karena ini sangat menarik banget dan masih in banget untuk topik pembicara kita tentang ahimsa sama Prayer 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Nah, masih kita ngobrol lagi bersama Kak Satria. Jadi stay tune aja di Spada.
2: Okay. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Karma Pala atau Karma Pala adalah salah satu dari 5 keyakinan atau pancasrada dari agama Hindu. Berakar dari 2 kata, yakni karma yang berarti perbuatan atau aksi, dan pala berarti buah, hasil atau pahala. Karma pala berarti buah dari perbuatan seseorang, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, hasilnya pasti baik. Demikian pula sebaliknya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Oke, okay, masih bersama Kak Satria sama Pro 2 dari Penyuluh Agama Kabupaten Buleleng ya. Kita seru banget ngomongin soal ahimsa ini dengan kalau misalnya kita ngelihat dari sisi permasalahan kemarin gitu ya, peristiwa yang kemarin cukup kita belajar dan sangat mengena sekali si ahimsa ini sebenarnya ya. Okay. Karena tidak jauh dari itu. Nah, yang benar-benar menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana kita itu membijaki tentang ini kan sebenarnya gitu kan. Nah, so apa yang bisa kita lakukan sebagai seharusnya menjadi titik di tengah-tengah kan? Ini menjadi pentingnya gitu. So, dari peristiwa ini, dari peristiwa yang kita harus apa ya, relevan di tengah dunia yang penuh dengan amarah, di dunia yang istilahnya banyak orang, kalau ibarat orang zaman sekarang bilang itu basam bawa lah ya. Yeah. Kalau istilah Balinya, istilahnya semuanya itu hanya butuh suatu keuntungan, tapi kalau misalnya ada kerugian di situ, ya muncullah banyak hal gitu ya, yang akhirnya berkaitan dengan ahimsa ini menjadi pertanyaan. So, kita sebagai masyarakat harus seperti apa menanggapi peristiwa hal yang seperti ini dan bagaimana kita harus bersikap dalam menjalankan si ahimsa ini sebenarnya. Okay. Mungkin lebih singkat lagi. Ya, karena kita di terikat waktu.
0: Jadi begini. Pada prinsip kehidupan kita, kehidupan sehari-hari ini apa? Tekanan hidup yang semakin berat, mas apa anak-anak dikasih PR banyak aja dia udah menganggap itu tekanan hidup kan.
1: Benar.
0: Berbeda itu dengan orang tua yang kemudian dia harus menghidupi, dia tekanan hidupnya beda juga. Tapi konteks ahimsa ini sesungguhnya di era digital ini, di era yang serba cepat, kemudian media sosial dan sebagainya, mudah sekali kita mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian nih. Nah, ada ujaran kebencian nih, Mas. Kenapa itu terjadi? Ternyata kita tolak ukur kita adalah ada pada persoalan yang kita lihat, kita pandang, kita dengar, kita tonton. Maka kemudian kita gabung di situ, ya otomatis ujaran kebencian, krode sudah, marah kan? Ya. Padahal konteks ahimsa itu adalah personal, kita, gitu. Diri ini. Gitu. Nah, pada konteks diri inilah ada perlu penyadaran pada setiap orang. Maka generasi muda kita dulu sempat diajarkan transcendental meditation, jadi duduk hening. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyadari, menjaga tutur kata, menjaga pikiran, agar supaya begitu kita mengeluarkan komentar di media sosial, walaupun mudah sekali itu dilakukan, hanya tinggal ketik kirim kan, tetapi kita punya filter untuk diri kita sendiri. Tidak mungkin lingkungan kita mampu memfilter kita sampai sejauh itu. Maka dari itu kita punya polisi dalam diri kita. Oh, ternyata ini gak boleh nih, ini boleh. Nah, kalau sudah punya kesadaran seperti itu, jadi generasi muda kita itu sebenarnya bisa memahami bahwa oh ya, ini yang boleh kita lakukan, yang gak boleh. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa kekinian ini emang generasi kita itu dia terbawa arus itu, gitu. Dia terbawa arus di mana orang-orang yang dia lihat, orang-orang yang dia ajak, orang-orang dia itu bisa menjadi musuh tersendiri bagi dirinya. Nah, maka dari itu kesadaran ini yang perlu ditanamkan. Bagaimana kita self management kita itu, ya self managementnya generasi muda lah ya. Jadi dia itu tahu untuk di mana saya harus berbicara dan bagaimana saya harus berbicara. Kemudian yang kedua, ahimsa itu bertitik tolak pada penguatan untuk menjaga fikir, tata laku dan perbuatan kita itu mengindahi setiap orang di lingkungan kita. Jadi orang-orang di lingkungan kita kita anggap indah tanpa ada pemikiran kebencian, tanpa ada pemikiran yang mengarah pada kekerasan. Sekarang kan mudah sekali, bahkan ada anak membunuh orang tua itu, yeah. Kan itu kekerasan yang luar biasa. Tapi kita harus ketahui bahwa tontonan kita saat ini seperti itu, yeah. Cobalah kita lihat itu sinetron-sinetron, ya seperti itu gambarannya. Nah, maka kemudian jiwa-jiwa muda kita sekarang kan mengimitasi, oh saya ingin juga seperti itu. Saya harus bagaikan si A yang bisa silat, bisa kemudian memukul, bisa. Ya, artinya tontonan ini mempengaruhi pola pikir mereka. Oh, ternyata saya bisa bertahan dengan cara saya ikut lakukan kekerasan, gitu. Padahal konteks ahimsa kita bisa melawan tanpa kekerasan. Nah, ini tokohnya kan Mahatma Gandhi itu. Jadi bagaimana kekerasan yang diberikan itu dilawan dengan kelembutan dan kemudian orang bisa jadi lembut. Nah, ini ilmu ini kan tidak bisa dipelajari. Ilmu ini harus praktek. Ilmu ini harus menjadi perilaku kita dan menjadi folkways kita, kebiasaan. Kebiasaan untuk memaafkan, kebiasaan untuk meminta maaf, kebiasaan untuk memberi, kebiasaan juga untuk meminta. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlu untuk kita apa jalan beriringan. Nggak boleh kita hanya ada pada satu titik di mana titik itu kita anggap benar. Nah, itu ego kita nanti muncul. Begitu kita lakukan ini, itulah kebenaran. Itu cara pikirnya monolitik. Jadi kebenarannya hanya ada pada dia. Padahal kebenaran itu sesungguhnya sama dengan kasus yang kemarin, di atas begitu besar kesalahan juga ternyata ada kebenaran. Oh, dia mencuri karena dia untuk menghidupi rumah tangga nih. Menghidupi rumah tangga itu kebenaran. Tanggung jawab terhadap anak istri itulah kebenaran. Tetapi ketika yang dia curi itu adalah barang-barang di mana barang itu adalah menjadi alat juga untuk memenuhi hajat keluarganya, disinilah ada pertentangan untuk menyatakan mana baik mana buruk. Tetapi tentu itu pasal bisa membedakan itu. Tetapi kalau dalam konteks ahimsa, sesungguhnya semua memiliki ruang. Ruang kebenarannya ada, ruang kesalahannya juga ada. Maka dari itu mari kita generasi muda itu pilah-pilah juga nih ngeluarin statement.
1: Benar.
0: Di media sosial.
1: Benar.
0: Jangan kita ikut memprovokasi justru. Oh ini salah, ini benar. Bahkan ada yang menyatakan, oh ini salah menurut kitab suci. jangan bawa ke situ.
1: Itu udah masuk ke dalam langsung gitu. Ya tiba-tiba langsung komen di media sosial. Jadi iya benar teman-teman, Bro, di mana istilahnya seperti kata Kak Satria ya, Pak ya. Yang pastinya oke lah, kalau misalnya kamu itu ada di lokasi dan posisinya kamu itu tahu secara kronologi, mungkin bolehlah kamu berkata seperti itu. Ya yeah. Istilahnya itu pun harus terukur juga dan terarah juga. Betul. Tapi kalau misalnya kamu itu tidak tahu, tiba-tiba tahu di media sosial dan kamu itu komen dan langsung bawa-bawa, nah ya kitab dan sebagainya, keluarlah ilmunya gitu kan. Rasanya udah gak pantas banget sih. Itulah kan, perlunya kita bijak bermedia sosial teman-teman.
0: Itu kan nimbrung penderitaan jadinya.
1: Benar,
0: nimbrung
1: penderitaan. Istilahnya nimbrung penderitaan juga bener sih. Ya kak ya. Karena posisinya, karena kamu itu gak tahu apa-apa, tapi kamu nimbrung aja. Oke, ini sangat menarik sebenarnya. Kita kayaknya berasa kurang setengah jam ini untuk membahas ini, karena panjang sekali permasalahannya yang bisa kita bahas. Mungkin di sesi berikutnya ya, Kak Satria ya, kita bahas. Tapi closing statement deh, ahimsa masih relevan di tengah dunia yang mudah marah atau tidak sebenarnya?
0: Sangat kan,
1: secara singkat.
0: Sangat relevan.
1: Sangat relevan.
0: Jadi ahimsa itu adalah bukan tanpa kekerasan, tetapi dia itu bertahan untuk menguatkan jati dirinya. Bahwa kedamaian itu adalah jalan-jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk merelevansi kehidupan kita saat ini. Memang kehidupan semakin cepat, globalisasi arusnya semakin deras, tetapi pada titik itu ahimsa itu menjadi filter bagi diri kita bahwa pemahaman tanpa kekerasan itu mutlak mesti dilakukan. Tetapi tanpa kekerasan bukan berarti tanpa perlawanan. Apabila kita terinjak-injak terus, tetap juga akan ada perlawanan karena kita juga hidup. Lalu kemudian kata dhamma atau kedamaian, penguasaan diri, ini sebenarnya poin pada ahimsa. Jadi bukan berarti kemarahan itu tidak diperbolehkan. Jadi setiap orang punya amarah, cuman dia terarah. Jadi maksudnya terarah, semua kebingungan ada pada diri manusia tapi diarahkan. Semua marah ada pada setiap orang tapi diarahkan pada posisi mana dia harus marah. Maka kemudian ahimsa itu masih sangat relevan, karena itu adalah filter untuk seseorang, untuk setiap orang, untuk menjaga perdamaian.
1: Yes, itu dia. So, ahimsa itu bukan hanya sekedar kamu secara pengetahuan adalah tidak boleh menyakiti atau tidak boleh membunuh, guys.
0: Betul.
1: Tapi di mana kamu itu menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Yeah. Kalau ahimsa itu mengajarkan kamu itu sebijaknya dalam menyikapi apa yang terjadi di saat kamu itu melakukan sebuah perbuatan gitu ya.
0: Jadi latihan pengendalian lah.
1: Benar. Pengendalian dirilah yang paling benar ya. Terima kasih banyak Kak Satria, luar biasa banget, sangat dalam sekali sebenarnya ya. Sangat luar biasa dan kurangan waktu yang pasti jujur banget ini kurangan waktu dan perlu kita bahas lebih panjang lagi mungkin di lain segmen ya. Kita bisa di lain waktu kita bisa bahas ini lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih banyak Kak Satria. Thank you juga buat kamu teman Prodo yang sudah stay tune di Sepada, dan semoga yang pastinya kamu paham seharusnya bagaimana kamu bisa bersikap dengan peristiwa yang kemarin kita jalan ya, kita tahu ya, dan seperti itulah yang harus kita lakukan adalah pengendalian diri. Thank you guys yang sudah stay tune, dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi namanya kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi di Sepada.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

105,4 Pro 2 RRI Sengaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor perduan. Nah, langsung aja kita bahas tentang AI yang ternyata bisa lihat isi lemari, guys. Lalu sampai bisa bikin kamu itu dapat referensi baju apa yang pantas buat kamu pakai di hari ini. Gila sih, keren banget ya. Ini developernya dari OpenAI, namanya GPT-5.6 Sol ya, yang katanya bisa nyusun kombinasi outfit hanya dengan memindah foto aja, guys, dari galeri ponsel kamu. Misalnya kamu tuh kamu upload gambar kamu, ya foto ya istilahnya, yang satu badan ya, kemudian kamu foto isi lemari, kemudian dia bisa langsung tahu baju kamu yang mana aja yang pas untuk dipakai, guys, ngasih referensi outfit ya. Kayaknya ini cocok banget nih buat cewek-cewek yang bingung katanya nggak punya baju. Ya, yang pastinya apa namanya, pas banget buat kamu yang selalu bingung mau baju apa, mau pakai outfit apa. Oke, okay? So buat teman-teman berdua, jangan bingung-bingung lagi. Kalau misalnya kamu itu nggak tahu mau pakai baju apa, ya udah tanya aja AI, Open AI ya, namanya GPT 5.6.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, okay, nomor 2. Dan ini dia, ada dari Jepang yang ternyata bikin kulkas untuk manusia, guys. Biasanya kulkas untuk minuman atau sayur gitu ya, biar tetap awet lah. Ini jadi Jepang bikin kulkas buat manusia, guys. Bisa dinginin tubuh dalam waktu 5 menit ya. Dan kulkas atau mesin pendingin ini katanya cukup aneh ya. Namanya Doheimen Box ya. Dan yang paling bikin yang satu orang yang diklaim bisa buat tubuh terasa lebih sejuk hanya dalam waktu sekitar 5 menit doang. Dan mobil pendingin ini juga dikembangkan sama perusahaan pendingin sekaligus produsen yang penjual otomatis ya, yang terkenal di Jepang, guys. Konsepnya ini cukup unik, guys. Jadinya bingung juga sih kok bisa ya buat kulkas yang khusus untuk manusia gitu, guys. Padahal udah ada AC gitu ya. Aduh, emang inovasi ada aja.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Yo, sama berdua buat kamu yang masih stay, thank you banget ya. Dan buat kamu juga yang apa bisa dibilang sudah station dari tadi ya. Terus udah ikutan komen juga tadi di serba kita, dan juga kamu udah dengerin tadi obrolannya, thank you banget ya. Karena semoga berguna buat kamu, teman berdua, dan menambah wawasan kamu juga. Oke, sampai sini dulu gue sendiri nemenin kamu yang pastinya untuk di Spada. Oke, next gue sendiri cek dulu siapa yang bakal nemenin kamu ya. Kadang-kadang gak apal juga sih. Oke, next sudah ada Kak Iren yang bakal nemenin kamu di jam 10 sampai jam 3 sore nanti ya, yang pastinya di Santi siang. Oke. Okay? So, jangan kemana-mana teman-teman berdua, stay tune terus di Brodo FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astawa mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stand UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari. Informasi terakhir, memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng, Made Pasekiasa, mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI, Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Plus Produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Irana Mora, nemenin kamu di Santai Siang, seneng banget ya. Dan seperti biasa, buruan buat yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja ya ke WhatsApp di 0811 399 1054. Udah ada beberapa yang masuk nih ya di WhatsApp. Ada Kiki minta lagunya Conan Gray yang Disaster buat kalian, makasih. Oke, Kak Dagita minta lagunya It Get Tough dong, yang Berusaha di Bawah Hujan buat Kak Iren, makasih. Oke, okay. Kak dari Caca minta lagunya Rosa Bukan Maksudku buat Kak Iren, thank you. Oke, okay, sama-sama, aku puterin satu persatu. Ditunggu ya, aku masukin playlist.

Alright teman produa, balik lagi di Santai Siang. Dan langsung aja ya, buat kamu semuanya yang baru aja gabung, buruan langsung ke WhatsApp di 08 1139 9054 untuk request lagu favorit kamu ya. Selamat siang buat Tria, minta lagunya The Rain, Cerita Yang Tersimpan buat Karen, makasih. Hai, oke, okay, Kak Nia nih, minta lagunya Niki 24 buat Karen, makasih. Oke, okay, Kak dari Angga, minta lagunya Lala Huta yang BETA atau Beta. Oke, siap, nanti aku masukin playlist dan aku play satu per satu.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: udah nolongin teman tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?

Well, teman produser, makasih untuk semua yang udah ikutan WhatsApp ya. Dan yang belum kebagian, jangan lupa ikutin terus. Jangan request ya, nanti malam juga nanti bakal live TikTok di TikToknya RRI Singaraja. Oke, buat yang belum gabung juga, nanti ikut-ikutan lagi. Buat yang baru gabung, next ikutan request ya. Jangan kemana-mana karena bakal temenin seperti biasa. Masih bareng aku, Irena Mora, di Santai Siang sampai jam 3 nanti.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Single terbaru RRI Produ FM.

Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Produa, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Produa

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Well, teman Pro 2, perkembangan teknologi digital ini kan semakin pesat ya. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 yang juga mendorong perilaku masyarakat untuk belanja daring. Makanya nggak heran kalau platform perdagangan elektronik laris manis. Apalagi sekarang nih ya, udah makin banyak aja nih yang berbelanja online begitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin UMKM juga teman Pro 2, sekarang juga udah banyak sekali yang go digital. Dalam artian tentunya UMKM ini sudah mulai mempromosikan diri mereka di media sosial begitu ya. Dengan demikian karena memang orang gak mungkin gak dapat scroll gitu ya media sosial. Dengan demikian UMKM bisa mempromosikan usahanya atau bisnisnya di media sosial sehingga banyak yang tahu gitu kan. Jadi sekarang tinggal dicari kata kuncinya aja nih teman Pro 2. Misalnya pengen rujak gitu, rujak misalnya yang ngetren itu rujak kuah pindang gitu ya. Udah kita tinggal search aja, kayaknya udah banyak ada dagang. Terus pengen apa nih? Ya, misalnya pengen spaghetti gitu kan ada. Sudah gampang sekarang. Dan memang selain juga melalui media sosial juga ada e-commerce yang mendukung tentunya teman Pro 2. Itulah makanya beda dengan sebelum mengenal zaman seperti ini begitu kan, mereka hanya menjajakan di tempat masing-masing. Nah, ada keuntungannya sebenarnya ya perkembangan teknologi ini, sejauh mana kita bisa menggunakannya dengan smart dan menggunakannya melalui jalan yang positif.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, mau saya hai dulu, selamat siang untuk kamu semuanya yang baru aja gabung ya, dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya aku balik lagi ya di Santai Siang. Kali ini aku mau kasih tahu informasi dari dunia olahraga. Nah, kita ke persiapan dulu ya untuk panjat tebing. Nah, ini chef the mission tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Todo Tua Pasaribu melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pemusatan latihan nasional FPTI di Bekasi Senin kemarin. Hal ini untuk memastikan kesiapan ya toh non teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan NOC Indonesia, Todo Tua optimis ya seluruh cabang olahraga punya semangat.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dari dunia olahraga sepak bola ya. Jadi Indonesia menundukkan Kamboja 5-1 pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Nah, penyerang debutan Michel Lebacker menjadi bintang berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Becker memanfaatkan tendangan bebas Tom Hay membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6 ya, sehingga Indonesia ya setelah Michel Becker cetak hat-trick Indonesia 5-1 ya dari Kamboja. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Bocil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga berikut ini ya. Jadi Mercedes mengumpulkan 379 poin dan memimpin klasemen konstruktor Formula 1 atau F1 usai Grand Prix Hungaria. Keunggulan itu menempatkan Mercedes unggul 72 poin atas Ferrari yang ada di posisi kedua. Ferrari menempati peringkat kedua dengan 307 poin, sedangkan McLaren mengoleksi 220 poin musim ini. Red Bull ada di posisi keempat setelah mengumpulkan 177 poin sampai paruh pertama kompetisi Formula 1 2026. Nah, jadi teman Pro 2, kembali aku baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain di rri.co.id.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.

teman-teman Pro 2, ada kabar nih ya, kalau tim para atletik Indonesia yang berhasil merebut 15 medali emas pada kejuaraan dunia di negara Meksiko. Satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasemen akhir kejuaraan tersebut. Tuan rumah Meksiko menempati peringkat pertama klasemen akhir kejuaraan melalui raihan total 281 medali. Nah, NPC Indonesia melaporkan kalau hasil pencapaian kompetisi internasional itu Senin 27 Juli 2026. Kembali nih, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Well, teman Pro 2 ada kabar nih dari petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi yang melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Rutledge ya, dengan mengalahkan Sofia Kenin, Anastasia Potapova 6-3, 7-5 pada Selasa waktu Indonesia Barat. Pasangan unggulan kedua itu menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 22 menit untuk mengamankan tiket ke 8 besar turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Aldila tampil dominan sejak awal pertandingan dan mereka langsung merebut 5 game pertama melalui 3 kali break service sebelum Kenin Potapova memperkecil ketertinggalan menjadi 3-5. Tapi Aldila dan rekannya tetap mampu mengamankan game service berikutnya untuk menutup set pembuka dengan kemenangan 6-3. Wow, selamat ya. Dan tentunya teman Pro 2, kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan atlet-atlet Indonesia lain juga dalam mengikuti pertandingan apapun gitu ya, mudah-mudahan bisa jadi juaranya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, ada kabar nih dari Agnes Mo yang dan juga Anggun ya, dua penyanyi Indonesia yang go international, katanya bakal tampil dalam serial Amerika Serikat yakni Reacher Season 4 atau Season 4 yang diproduksi oleh Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru aja dirilis nih jelang penayangan serial itu pada Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun jadi sorotan penggemar tanah air karena memang bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Reacher Season 4 ini kembali dibintangin Alan Ritchson yang memerankan tokoh utama Jack Reacher. Jadi nanti tunggu aja ya filmnya seperti apa. Aduh, cantiknya ya kedua penyanyi Indonesia yang go international ini. Kamu bisa cek gambar-gambarnya, teman Pro 2. Ini aku baca di rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan tentunya siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, siapa nih yang udah nonton Bernadia? Karena kabarnya nih Bernadia kan memang udah sukses tuh ya, yang namanya menggelar album showcase yang sangat megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Tahu gak sih teman Pro 2 kalau pertunjukan ini tuh dikemas dengan apik sekali, seperti sebuah perjalanan emosional ya yang sangat mengesankan. Kamu tahu kalau babak pertama ini menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Dan Bernadia itu tampil dengan dress putih dan juga jeans, jadi bikin penonton gemes ya, kayak aku menggemaskan. Bahkan konsep panggungnya dirancang sangat matang ya, supaya setiap pendengar yang menikmati lagunya itu biar ngikutin, kayak ngikutin alur cerita yang udah dipersiapkan sebelumnya ya. Dan memang sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Wow, jadi memang showcase daripada album Bernadia ini tujuannya bahkan sudah dirasakan membawa penonton masuk ke dunia mimpi. Wow, keren banget Bernadia ya. Selamat untuk pencapaian tersebut. Kembali nih aku baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain ya, dan juga mendengarkan RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id, dan juga jangan lupa mengunduh aplikasi RRI Digital.

0: kayak apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman-teman berdua, ada kabar dari penyanyi Ariana Grande yang katanya mengajukan gugatan nih terhadap dua individu, dua orang yang diduga meretas berkas pribadi kolaboratornya, dan hal itu menyebabkan bocornya konten-konten yang belum dirilis. Wow. Gimana bisa itu ya? Jadi menurut siaran People, tim hukum bintang pop itu ya menggugat dua pihak yang disebut John Doe yang diduga meretas berbagai akun digital pribadi fotografer dan produser yang sudah bekerja sama erat dengannya, bahkan ya menurut yang diajukan kedua peretas sudah mengakibatkan pencurian, penyebaran dan eksploitasi konten yang belum dirilis secara melawan hukum. Waduh, mungkin ini juga bisa apa ya? Kayak ngerugiin Ariana gitu ya, karena belum dipublish kok malah udah duluan dia publish, malah mungkin dia yang mendapatkan keuntungan sedangkan Ariana nanti dapat kerugian kayak gitu ya. Yang sabar ya Ariana, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan tentunya permasalahannya. Semangat.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Nomor 2 Cat's Eye. Katanya menggandeng musisi Ed Sheeran dan aktor Demi Moore nih untuk perilisan lagu barunya berjudul Animal. Jadi Cat's Eye merilis lagu Animal yang digambarkan sebagai lagu pop bertempo cepat yang mengusung ritme kuat dan sentuhan musik elektronik. Tahu gak sih kalau Ed Sheeran ini katanya ikut ya menulis maksudnya single terbaru Cat's Eye itu bareng anggota Snow Patrol sekaligus produser Johnny McDaig, Blake Slatkin dan penulis lagu Omar Fadi. Nah, keren ya. Jadi sekarang banyak yang tentunya musisi-musisi yang berkolaborasi kayak Korea ke international gitu ya. Dan memang ini juga Cat's Eye ini memang memiliki sudah punya nama ya teman Pro 2 di kancah musik internasional. Wah, selamat untuk kolaborasinya, mudah-mudahan makin sukses. Dan info ini sebagai informasi terakhir ya teman Pro 2 di Santai Siang bareng aku Irena Mora. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Irena Mora, ketemu lagi besok di Santai Siang jam 10 sampai jam 3.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Teman Perdua memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya.

Sementara itu, pelaksanaan Lovina Festival 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan membadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astau mengatakan kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, Rara Singaraja, teman terbaik kamu.

disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja. Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya sore hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Yang baru pulang sekolah kayaknya aduh udah capek gitu kan ya. Seharian di sekolah terus juga di jalan ketemu macet, panas. Waduh ya deh, sampai di rumah boleh santai-santai sebentar sambil dengerin Pro 2 FM karena aku punya banyak informasi yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

ngomongin soal aturan ya teman Pro 2, ternyata gak cuma di jalan atau di sekolah aja loh yang makin diperketat. Sekarang pembelian rokok juga sebenarnya punya aturan baru. Tapi pertanyaannya, aturan ini udah benar-benar jalan belum ya di lapangan? Nah, di Bali, aturan verifikasi usia buat beli rokok ternyata masih belum berjalan maksimal. Padahal kalau sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2024, penjual itu wajib memastikan pembeli berusia minimal 21 tahun sebelum menjual rokok, termasuk rokok elektronik. Sayangnya, di sejumlah minimarket dan juga kios-kios, banyak pegawai yang ngaku belum pernah diminta ngecek identitas pembeli. Salah satu penyebabnya karena aturan ini belum diperkuat lewat Perda di Bali, jadi pengawasannya masih belum maksimal ya. Padahal data Dinas Kesehatan Bali mencatat lebih dari 1.600 anak usia 10-21 tahun teridentifikasi sebagai perokok hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2026. Nah, menurut kamu, verifikasi umur saat beli rokok ini perlu diterapkan lebih ketat nggak nih? Apalagi di Bali.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Kalau biasanya anak muda berlomba-lomba nih bikin konten atau ngejar rank di game ya, kali ini ada yang lagi adu kemampuan itu di bidang sains. Mereka gak cuman bawa nama sekolah, tapi juga berjuang buat bisa melangkah ke tingkat nasional. Belasan siswa asal Kabupaten Karangasem ini lagi berjuang di Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Bali yang digelar secara daring di SMA Negeri 2 Amlapura. Mereka bersaing di 9 bidang lomba demi merebut tiket ke OSN tingkat nasional 2026. Jadi SMA Negeri 2 Amlapura ini jadi sekolah dengan peserta terbanyak, bahkan menargetkan minimal 4 siswanya itu bisa lolos ke tingkat nasional. Salah satu yang jadi sorotan adalah Gede Abi Yudita Putra, siswa kelas 10 yang sudah berhasil menembus OSN tingkat provinsi sejak duduk di bangku SMP. Jadi seluruh peserta juga mengikuti lomba itu dengan pengawasan super ketat ya Teman Pro 2, tanpa boleh membawa ponsel, dipantau langsung melalui kamera. Ya, semoga deh para wakil Bali ini bisa tampil maksimal dan membawa pulang prestasi yang terbaik.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kalau kita ngomongin soal lingkungan, ternyata masalah sampah itu masih jadi PR bareng loh ya teman Produa. Padahal kalau dibiarin terus-terusan, yang rugi bukan cuma lingkungan tapi juga kita sendiri. Nah di Jembrane sekarang lagi digencarin banget langkah buat bikin sungainya kembali bersih. Jadi persoalan sampah yang numpuk di sungai tentunya masih jadi tantangan juga di Kabupaten Jembrane. Lewat program Kali Bersih atau Prokasih, tim dari DLH Perkim kembali turun langsung untuk membersihkan sampah-sampah liar di sejumlah sungai. Pemerintah mengakui kalau layanan pengangkutan sampah itu memang belum sepenuhnya maksimal, tapi di sisi lain masyarakat juga diajak untuk ikut ambil peran dengan mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Kedepannya Jembrane juga bakal menerapkan sistem pengangkutan sampah terjadwal, di mana armada hanya akan mengambil sampah yang sudah dipilah. Harapannya kebiasaan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, itu bisa makin berkurang. Karena lingkungan yang bersih bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM, teman perdua Singa Raja, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin kita hari ini di Sore Ceria. Senang banget tentunya kita ketemu lagi di obrolan Sore Ceria. Semoga aktivitas kamu sore hari ini dan hari ini pokoknya berjalan dengan lancar. Buat kamu yang baru pulang sekolah, baru pulang kuliah, kerja, atau mungkin ini lagi rebahan sambil scroll-scroll media sosial. Ngomong-ngomong soal media sosial, pernah gak sih kamu lihat komentar kayak, ah kamu malah lebay, masa gitu aja stres gitu kan. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu ternyata ya masih sering banget kita dengar. Padahal yang lagi dialami seseorang itu belum tentu sesederhana yang kelihatannya. Sekarang makin banyak anak muda yang mulai berani ngomong soal kesehatan mental. Ada cerita soal overthinking, burnout, ya sampai ngerasa kehilangan semangat buat menjalani hari. Tapi sayangnya gak sedikit juga loh teman Pro2 yang akhirnya memilih diam karena takut dicap cari perhatian atau dianggap lemah. Padahal sama seperti kesehatan fisik ya, kondisi mental itu juga perlu kita jaga. Kalau badannya bisa sakit, pikiran dan perasaan juga bisa capek. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu memang lagi tren dibahas, atau memang jadi kebutuhan yang memang harus kita perhatikan? Terus gimana sih supaya kita bisa jadi teman yang sportif bukan malah menghakimi? Sore ini kita bakal ngobrol yang santai aja, tapi mudah-mudahan bisa bikin kita lebih paham tentang pentingnya menjaga kesehatan mental khususnya untuk kamu para remaja. Tentunya sudah ada Dea dan juga Sukun ya, Duta Genre Buleleng, yang bakal ngobrol bareng kita sore hari ini. Selamat sore Dea dan juga Sukun.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Okay. Jadi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ke topiknya, selain sibuk kuliah, sibuk di organisasi, kesibukan kalian belakangan ini apa aja sih?
2: Mungkin kalau saya sendiri sibuknya itu di kerja sih.
0: Kerja?
2: Iya, freelance.
0: Oke, kalau si Dea?
1: Kalau saya juga sama Kak, saya juga kerja.
0: Oh, kuliah sambil kerja, iya. Sambil organisasi. Wah, luar biasa memang ya anak-anak muda zaman sekarang. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan mental, menurut kalian kenapa sih topik ini sekarang itu makin sering untuk dibahas?
1: Oke, dimulai dari saya dulu ya Kak ya. Topik ini memang perlu kita untuk bahas karena kesehatan mental itu sangatlah penting. Kenapa? Karena saat ini tidak hanya remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi juga banyak orang dewasa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Sebenarnya gangguan kesehatan mental ini

0: Karena itulah sekarang banyak sekali yang namanya tren tentang kesehatan mental ini, karena memang kadang orang-orang tuh jadi gampang overthinking, Kak. Jadi inilah yang membuat tren ini sekarang sangat banyak di kalangan anak muda, dan mereka juga bingung, kalau semisal saya ikut-ikut tren itu gimana sih sebenarnya ya. Makanya sekarang kayak dari Genre juga hadir untuk mengedukasi tentang bagaimana sih cara kita untuk mengatasi agar kita tidak ikut-ikutan, sehingga nanti tidak ada gangguan kesehatan mental, seperti itu, Kak.
1: Oke, tapi masih banyak juga yang bilang anak muda sekarang tuh mah mentalnya lemah. Kira-kira menurut kalian kenapa sih stigma itu masih ada?
2: Oke, dimulai dari saya dulu, Kak, ya. Jadi stigma itu melekat karena banyak sekali perspektif nih yang bilang bahwa anak muda itu lemah. Ada juga kata-kata yang saat ini sangat tren di media sosial itu adalah terkait anak muda adalah strawberry generation, Kak.
1: Iya.
2: Yang terlihat di luar itu lembek, tapi terlihat di luarnya itu adalah baik-baik saja, tapi di dalamnya lembek. Padahal banyak sekali tekanan yang dihadapi oleh anak muda, Kak. Yang dimana tekanan yang paling penting itu terjadi karena di sekolah, Kak. Sekolah itu tidak hanya memberikan faktor terkait dengan pembelajaran saja, tapi banyak ada remaja itu mengalami tekanan mental melalui sekolah, dan kasus bullying, perundungan, sehingga itu yang menyebabkan banyak remaja mengalami gangguan kesehatan mental, Kak. Selain sekolah juga ada dari media sosial, Kak. Seperti yang tadi dibilang oleh Regar, karena banyak sekali remaja saat ini tuh ikut-ikutan, sehingga FOMO, Kak, ya, fear of missing out, itu yang menyebabkan banyak remaja itu tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki, Kak. Dan banyak sekali sih, Kak, ada faktor-faktor terkait dengan gangguan kesehatan mental tersebut.
1: Oke, dan kalau misalnya kita boleh tahu, mungkin masih ada beberapa teman Produa yang belum paham sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu seperti apa.
0: Oke, jadi teman-teman semuanya, jadi kesehatan mental ini sebenarnya sama halnya ketika kita membahas tentang kesehatan, bukan hanya fisik saja, ya. Sama seperti yang dibilang tadi, bahwasanya di sini juga ada psikis namanya. Jadi kesehatan mental itu artinya ketika ada kesejahteraan antara psikologis, emosional, dan juga sosial. Jadi ini nanti bagaimana cara kita bisa mengatur perilaku, perbuatan, ataupun tindakan kita secara sadar. Jadi kita nanti bisa membuat hubungan yang baik dengan orang, melakukan pekerjaan. Contohnya nih, kalau teman-teman punya cita-cita, bisa kita meraihnya dengan contohnya perencanaan yang baik, sehingga nanti semua hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu berjalan dengan lancar, seperti itu, Kak.
1: Tantangannya apa sih kira-kira yang lagi dihadapin sama remaja zaman sekarang dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
0: Oke, sebenarnya ya, generasi sebelumnya dan juga generasi sekarang ada cukup perbedaannya. Yang dimana sekarang ini sudah era digitalisasi juga, modernisasi, yang dimana semua serba digital. Sebenarnya tantangan yang sekarang itu adalah remaja itu kurang mengenal dirinya sendiri. Sama ada namanya kayak fast gitu, kayak orang itu mau yang simple-simple aja. Jadi kayak contohnya nih, saya juga dulu pernah, saya maunya mau makan tuh pesan ya Sophie Food lah, GoFood. Jadi kayak kita tuh terkesan itu malas gitu, malas individualis lah intinya, Kak. Nah, kemudian juga tidak mengenal dirinya sendiri tuh kayak orang sekarang ini banyak sekali remaja yang ingin ikut-ikutan seperti temannya. Jadi dia merasa bahwasannya dia nggak puas sama apa yang didapat, seperti itu. Jadi dia selalu pengen ingin terlihat keren di media sosial, haus validasi namanya. Jadi inilah yang membuat sebenarnya tantangan ini semakin tinggi gitu. Jadi banyak sekali sekarang kasus kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental gara-gara memang belum dikenali dirinya, belum tahu apa potensi yang dia punya. Sedangkan kan tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Ketika kita menyeimbangkan atau mensamaratakan kelebihan kita dengan orang lain, tentunya pasti berbeda. Inilah yang membuat saat ini banyak sekali kasus gangguan kesehatan mental seperti overthinking, seperti itu, Kak.
1: Oke, ngomongin soal era digital gitu kan, dan juga media sosial ini tuh sering dibilang sebagai salah satu penyebabnya mental jadi terganggu gitu kan, gampang terganggu. Tapi kalau menurut kalian benarkah seperti itu, atau sebenarnya itu tuh cuman tergantung cara kita menggunakannya aja?
2: Oke, kalau menurut saya itu adalah tergantung cara menggunakan media sosial aja, Kak, ya. Kalau menggunakan media sosial itu diarahkan ke hal-hal positif, tentunya kita tidak akan mengalami gangguan kesehatan mental. Namun sebaliknya, jika kita beralih ke hal-hal negatif, ya itu akan terkena gangguan kesehatan mental, Kak. Karena banyak sekali saat ini remaja itu sering membandingkan dirinya sendiri dengan apa potensi yang mereka punya terhadap dengan pencapaian orang lain, Kak. Padahal pencapaian itu bukan dilihat dan bukan diukur dari seberapa pencapaian mereka, Kak, tapi seberapa banyak proses yang sudah mereka lewati, seberapa banyak tangisan yang sudah mereka lewatkan, dan juga seberapa banyak masalah yang sudah mereka hadapi, sehingga itu yang menyebabkan remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, Kak. Dan sebenarnya ibarat seperti bunga, ya, Kak, ya, bermekaran itu tidak sama dengan apa yang bunga lain bermekaran, Kak.

0: Dan inilah yang menyebabkan banyak remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, Kak. Karena sebenarnya bunga bermekaran itu tidak pada waktu yang tepat, Kak. Dan itu gangguan kesehatan mental, dan walaupun terkait dengan pencapaian itu bukanlah sebuah ajang perlombaan, Kak, seperti itu.
1: Oke, kalau dari pengalaman kalian nih ya, yang selama ini menjadi duta genre, pernah ketemu gak sih teman-teman yang ternyata menyimpan masalah mental tapi gak berani cerita?
2: Oke, dari saya sendiri sih pernah tentunya ya. Saya pernah punya teman yang dimana dia itu selalu tertutup, yang dimana dia ternyata setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata dia dari keluarga broken home. Jadi dia semuanya tuh dia pendam sendiri. Contohnya dia ada problem di sekolah atau di kuliah tuh dia selalu tanam sendiri, kayak dipendam di perasaannya sendiri, sehingga tanpa sadar dia memang sudah menutup diri dari lingkungannya. Jadi di sana saya sadar bahwasannya ternyata faktor utama ketika kita tidak ketika kita untuk mau kegangguan mental itu adalah ketika kita tidak berani untuk bercerita ke orang lain. Jadi di sanalah saya hadir sebagai temannya, yang saya mengajak dia untuk berani lebih terbuka lagi. Karena tentunya sebesar apapun masalah, ketika kita berani mengkomunikasikan, berani memberitahukan ke orang lain, pasti ada jalan keluar. Menurut saya juga sebesar apapun masalah, selagi kita ada teman untuk berunding atau berbicara, saya yakin kok pasti bisa bertukar pikiran untuk mencari solusi dari permasalahan yang itu. Begitu juga dengan yang teman saya lakukan, teman saya yang lakukan ini, dia selalu menutup diri sebelumnya. Nah, setelah saya ajak untuk berdiskusi, ternyata dia tahu bahwasannya ternyata karena efek broken home inilah dia merasa bahwa tidak ada lagi yang perhatian sama dia. Sehingga makin lama menumpuk, sehingga dia menjadi individualis. Jadi dia tidak mau berkomunikasi dengan orang, dan juga dia menjadi pendiam banget nih. Disitulah saya sadar bahwasannya, oh ternyata di sekeliling saya pun sekarang masih banyak orang yang belum berani bercerita, takut kalau dia itu dianggap lemah dan juga merasa bahwa dia itu tidak ada gunanya, seperti itu, Kak.
1: Oke, kira-kira kenapa sih kok banyak banget kayaknya anak muda yang gak berani cerita, malah lebih milih memendam sendiri?
0: Oke, sebenarnya itu ada banyak sekali faktor ya, Kak ya. Yang pertama itu pasti karena trauma. Nah, kadang itu bercerita kepada orang lain, terus malah ditanggapin itu sabar, gak apa-apa kok, kayak gitu tuh bukanlah hal yang bisa memberikan solusi, Kak. Jadi sebagian orang itu ketika diberikan sebuah masukan, ketika mereka bercerita, itu bukan diminta untuk sabar, tapi ada juga untuk meminta solusi, Kak. Namun ada juga yang ingin bercerita ketika mereka memiliki permasalahan dan ingin ada orang untuk menjadi pendengarnya, Kak. Karena sejatinya banyak remaja saat ini lebih bercerita ke AI, Kak, kalau iya, ada betul. Masalah dibandingkan dengan menceritakan ke teman-temannya, seperti itu.
1: Aduh, bener ya teman Pro 2. Seru banget ternyata obrolan kita sore hari ini. Kesehatan mental itu bukan soal kuat atau lemah, tapi soal bagaimana sih kita mengenali kondisi diri kita sendiri dan tahu kapan harus mencari bantuan. Jangan kemana-mana ya, habis ini kita bakal bahas lagi soal cara menjaga kesehatan mental tanpa harus merasa malu. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sore ceria hari ini.

0: Oke, terima kasih banyak teman Pro2 buat kamu yang masih mendengarkan obrolan sore ceria hari ini. Masih bareng aku Ita Saputri, ada Kak Dea, ada Kak Sukun juga yang nemenin kita dari Duta Gendre Buleleng ya. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental nih ya, kalau seseorang mulai merasa capek secara emosional, biasanya kalau menurut kalian tanda-tandanya itu seperti apa sih?
1: Oke, kalau menurut saya itu yang mengalami gangguan kesehatan mental, kalau menurut saya, karena saya pernah pengalaman seperti itu ya kak ya.
0: Oke.
1: Yang pertama itu adalah overthinking yang berlebihan sih kak. Nah, selain overthinking itu, kadang saya merasa kurang percaya diri ketika mengalami gangguan kesehatan mental. Dan selalu mengevaluasi diri saya sendiri, apakah saya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya atau masih belum, seperti itu sih kak kalau dari saya.
0: Ah, itu pengalaman pribadi.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kak Sukun mungkin punya pengalaman yang berbeda.
2: Oke, sebenarnya dikit sih. Kalau saya sendiri sih, kalau saya lagi ada hal-hal seperti itu, saya susah tidur sih biasanya kak. Kayak mau tidur tuh kadang semua dipikirin, apa ya hari ini aku lakukan, kayak aku benar gak ya, aku salah gak ya. Jadinya tidurnya tuh agak mau sampai jam 3 pagi. Seperti itu. Seperti itu aja sih kak.
0: Tiba-tiba insomnia.
2: Iya ya? Benar.
0: Oke, bedanya apa sih kalau lagi capek biasa sama kondisi yang memang lagi perlu perhatian lebih?
1: Oke, kalau menurut saya sendiri kak ya, itu sebenarnya berbeda kak. Kalau capek biasa itu kita hanya pengen tidur seperti itu. Tapi kalau kita udah capek secara mental, tentunya adalah kepala kita tuh sakit kak. Selain kepala sakit juga overthinking, terus juga sulit tidur dan kepikiran setiap masalah yang kita hadapi gitu sih kak kalau dari saya.
2: Oke, sebenarnya kalau dari pribadi ya kak, terkadang kalau kita lelah ataupun sakit secara mental atau karena hanya lelah saja, terkadang ada sih perbedaan yang konstan. Menurut saya kalau kita memang cuman karena lelah saja, itu pasti kita tidak menjauh dari orang. Kita masih pasti menerima teman kita untuk berbicara, ngobrol-ngobrol. Tapi beda kalau kita memang gara-gara sakit mental, pasti kita menjauh dari lingkungan, kayak seperti mengurung diri di kamar, mau tidak keluar dari pagi sampai sore baru keluar cari makan doang, seperti itu. Dan juga kadang juga kita mau tanpa sadar itu kayak kita melakukan sesuatu hal tuh karena kita udah gak sadar apa yang kita lakukan, karena pikiran yang terlalu berat. Seperti itu sih kak.
0: Nah, tadi kan dibilang juga banyak anak muda memang takut cerita ya, karena khawatir juga mungkin takut dijudge duluan.
2: Bener.
0: Sebelum cerita, kira-kira gimana sih caranya untuk memulai membuka obrolan kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja? Mungkin yang berpengalaman dulu.
2: Oke. Dari saya sendiri sih kak ya, kebetulan saya juga punya platform yang bekerja sama dengan psikolog juga. Jadi saya sendiri sih untuk cara kita sederhana untuk memulai bisa berani bercerita ke orang lain adalah dengan cara mencari teman yang bisa dipercaya. Terkadang teman ini tidak sepele, tapi juga teman kadang bisa membantu kita keluar dari permasalahan. Nah, kalau saya sendiri sih menyarankan ke teman saya itu mempercayakan satu orang yang bisa dipercaya dia untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahannya, agar nantinya ketika kita juga mencari solusi dari satu masalah dari sudut pandang kita sendiri, terkadang itu belum tentu benar. Itu hanya firasat sementara saja. Tapi ketika sudah divalidasi oleh dua orang udah bersama-sama mencari permasalahan ini solusinya gimana, itu pasti menurut saya udah lebih baik jalan keluarnya. Dan juga kalau dari saya pribadi, saya selalu menyarankan untuk beraktivitas yang cukup, contohnya olahraga pagi. Jangan malas karena contohnya dia malas ketemu orang lain, jadinya dia tidur aja seharian di rumah, bahkan mau dia sampai malam gak keluar. Jadi itu malah memperburuk, bukan memperbaiki. Jadi saya sarankan dia untuk melakukan aktivitas yang cukup, contohnya lari pagi, kalau gak jogging sore, seperti itu sih kak.
0: Oke, kalimat apa yang sebaiknya dikatakan atau dihindari deh, dihindari saat ada teman yang lagi mengalami masalah mental, kalau dia lagi curhat nih misalnya sama kamu?
2: Oke, kalau saya sendiri ya, satu hal yang saya pelajarin dan juga dari psikolog saya bilang, itu kita tak boleh bersifat untuk mengasihani. Kalau semisal ada orang yang berani bercerita kepada kita, jangan seolah-olah kita langsung merasa dia itu paling terpuruk. Jadi kita harus berani, kamu seperti ini. Contohnya saya sendiri, saya tidak mengasihani kamu, tapi saya akan memberikan solusi. Ketika juga dia tidak meminta solusi, jangan kita berikan. Ketika dia memang hanya butuh tempat bercerita saja, oke, kita cukup mendengarkan saja. Tapi ketika dia memang lagi butuh benar-benar banget solusi, ya kita harus hadir sebagai pemberi solusi, bukan hanya sekedar memberi kata sabar saja. Seperti itu sih kak.
0: Oke, sebenarnya kalau orang punya masalah mental itu apakah harus datang ke psikolog?
1: Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak ya kak ya. Karena kan kita masih punya teman, teman sebaya yang masih bisa kita percaya. Kita bisa cerita ke sana terlebih dahulu. Dan ketika permasalahan tersebut masih belum bisa diatasi, bisa langsung ke website Genre Buleleng juga. Di sana juga ada mengatasi itu kayak dengan gangguan kesehatan mental kak. Karena bakalan ada websitenya nanti yang bakalan launching. Dan selain itu juga ada juga platform lain seperti ini, program dari teman saya sendiri, sahabat Ray. Di sana juga bisa untuk bercerita, untuk saling sharing terkait dengan permasalahan, dan tentunya di sana adalah ruang aman dan nyaman untuk berdiskusi sih kak, seperti itu.
0: Oke, berarti nggak mesti langsung ke psikolog ya?
2: Benar.
0: Oke, nah kebiasaan apa aja yang mungkin sederhana aja yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kita sehari-hari?
2: Kalau dari aku sendiri ya, tidur yang cukup. Karena ketika kita tidak tidur yang cukup tuh sebenarnya kan ritme tubuh kita itu bakal terganggu. Hal yang seharusnya itu berjalan itu terganggu, dan hal yang seharusnya sudah beristirahat itu juga terganggu. Jadi terbangun lagi kan. Itu juga membuat kadang emosi kita tidak stabil, dan juga pikiran kita juga makin stres, dan juga gampang emosian sih. Itu aja sih dari aku kak.
0: Oke, kalau dari Adia mungkin ada?
1: Kalau dari saya itu adalah healing kak. Karena kalau dari healing tentunya kita bisa melupakan semua masalah yang kita hadapi kak. Dan dari healing itu juga kita jadinya bisa menikmati suasana yang lebih baru dibandingkan dengan permasalahan yang menumpuk di dalam kepala seperti itu sih kak.
0: Oke, luar biasa. Nah kalau dari Duta Genre sendiri tadi mungkin sudah ada di spill sedikit bakal ada yang di launching gitu ya. Nah selain itu apakah ada mungkin program edukasi yang sering diberikan terkait dengan kesehatan mental remaja?
2: Baru banget nih kak. Tadi kami baru saja tadi pagi baru ke SMK Usada Sririt ya. Nanti besok juga rencananya mau ke Semansar. Sebenarnya kami juga selain fokus di online, di digital, kami juga fokus langsung belusukan ke daerah-daerah yang terpencil, yang dimana kayak tadi kami tuh mau mengadakan workshop di SMK Usada terkait seberapa penting sih sebenarnya kesehatan mental terhadap remaja, terutama anak sekolah. Apakah ini hanya acak-acaknya saja dibilang penting padahal tidak, atau sebenarnya memang ini penting banget untuk mereka untuk mencapai impiannya seperti itu. Jadi sebenarnya Genre juga selain di online terjun juga kok langsung ke lapangan melalui belusukan kayak seperti itu kak.
0: Oke, ke sekolah-sekolah gitu ya. Oke. Nah, kita sudah buka juga teman Prodoa di WhatsApp di 081139910054 buat kamu yang pengen bertanya langsung boleh sama Kak Dea dan juga Kak Sukun. Dan pastinya kita bakal bacain nanti, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sore ceria hari ini.

0: Kita masuk ke beberapa pertanyaan teman Pro 2 yang sudah ada di WhatsApp di 0813991054. Hai, selamat sore kakak-kakak berdua. Aku nih sering ngerasa harus selalu kelihatan baik-baik aja di depan orang. Kira-kira itu wajar nggak sih, Kak? Boleh langsung dijawab.
1: Oke, kalau menurut saya itu bukanlah hal yang wajar, Kak, ya. Karena itu udah masuk ke gangguan kesehatan mental. Mm-hmm. Karena sepengalaman saya juga pernah seperti itu, Kak. Mm-hmm. Jadi tersenyum baik-baik saja, terlihat baik-baik saja di luar, ceria, tapi di dalamnya itu kadang kita rapuh, Kak, kadang kita hancur. Jadi menurut saya itu udah termasuk ke bagian gangguan kesehatan mental. Dan solusi yang bisa saya tawarkan itu adalah dengan menjadi diri sendiri dan juga untuk mencari orang yang bisa dipercaya dan menceritakan setiap masalah yang kalian miliki itu kepada orang yang kalian percaya, seperti itu sih, Kak. Karena itu bisa mengurangi apa yang permasalahan yang kita alami, seperti itu, Kak.
0: Ada yang mau ditambahkan?
2: Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kalau untuk mau terlihat lebih baik tiap hari itu tidak apa-apa, ya, asalkan jangan terlalu over. Kalau misalnya kita mempunyai prinsip agar tiap hari itu selalu menjadi baik, sebenarnya itu baik juga untuk diri kita sendiri, untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Mm-hmm. Memperbaiki kesalahan sebenarnya. Tapi kalau salahnya adalah ketika kita terlalu over, intinya semua harus sempurna, itu yang salah. Sebenarnya kalau dari saya, ketika kita udah merasa terlalu over nih, pengen terlalu terlihat lebih baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, saran dari saya sih mending terbuka juga. Kayak sadari dirinya bahwasanya, oh, saya seperti ini. Yang sebenarnya yang paling intinya adalah bagaimana cara kamu untuk berproses sebenarnya. Kalau selalu terlihat lebih baik itu kadang juga kita jadinya ada beban juga. Kalau kita selalu ingin terlihat tampil lebih baik di depan orang, depan umum, ataupun depan teman, bahkan pacar, kadang juga ini yang menjadi beban. Gimana caranya? Sebenarnya proses ini yang jadi bebannya gitu. Jadi mending tidak usah untuk menjadi terlalu baik tiap hari. Yang penting netral aja sih dari aku sih, Kak. Jadi life is enjoy ketika kamu tahu harus ngapain gitu. Jangan terlalu terpaksa akan tuntutan orang lain. Jadilah diri sendiri, seperti itu, Kak, sih.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau lagi overthinking sampai susah tidur, biasanya harus mulai dari mana sih untuk ngatasinnya?
2: Oke. Kebetulan sama ya sama saya. Kalau saya sendiri ngatasinya sih sebenarnya saya nginget-nginget dulu sebenarnya apa yang membuat saya susah tidur sebenarnya. Apa sebenarnya problem yang belum selesai sehingga saya masih sekarang tuh sampai kepikiran gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau udah di fase susah tidur masih nginget-nginget problem apa yang salah kok bisa susah tidur ya. Saya biasanya merenung dulu sebentar. Saya duduk dulu terus saya ingat-ingat dulu kembali satu hari ini apa yang kulakukannya, apa kesalahan yang menurut saya itu, adakah yang membuat orang itu merasa tidak nyaman, atau adakah yang saya buat itu membuat orang lain itu merasa membenci saya, atau saya melakukan kesalahan yang tanpa saya sadari gitu kan. Jadi saya merenungkan dulu, setelah merenungkan, oh, kalau udah seperti ini besok berarti saya harus berubah, saya harus belajar lagi, berarti besok saya tidak harus seperti ini, seperti itu. Jadi kalau sudah sadar kesalahannya di mana atau apa hal yang membuat kita susah tidur, nanti pasti bisa tidur kok. Kita sih, Kak.
0: Oke. Ada yang mau ditambahin, Kak Dea?
1: Benar sih yang tadi dibilang oleh Regar ya, Kak, ya. Karena ketika permasalahan itu tetap dipendam, jadi permasalahan itu bakalan tetap yang membuat kita overthinking, Kak. Dan itu membuat kita sulit tidur. Dan permasalahan itu bisa diatasi ketika kita untuk mengevaluasi apa sih sebenarnya kesalahan kita yang kita lakukan sebelumnya. Karena dari mengevaluasi tersebut, jadi kita tahu apa sih yang perlu kita perbaiki, yang perlu nantinya kita untuk menjadi lebih baik, dan kekurangan yang perlu kita hadapi, seperti itu, Kak. Dan nantinya bakalan bisa lebih tenang untuk menjalani hidup, seperti itu sih, Kak.
0: Oke, next, Kak, gimana cara nolak ajakan nongkrong kalau lagi benar-benar butuh waktu sendiri tanpa bikin teman kita tersinggung?
2: Oke, kalau saya sendiri ya, saya sering kebetulan diajak nongkrong sama teman saya. Saya tipe orang yang tegas. Yeah. Jadi kalau saya sendiri harus menerapkan self boundaries sebenarnya. Kalau semisal kalian memang tidak pengen, tidak ingin keluar, saya bakal mengatakan seperti ini sih. Mohon maaf ya, tapi memang saat ini saya tidak ingin keluar. Jadi saya pengen butuh waktu sendiri. Jadi kalau semisal dia masih maksa, it's okay. Cuman kasih tahu aja kalau memang sebenarnya kalian itu memang lagi pengen sendiri. Sebenarnya kalau kita berkomunikasi yang baik ya, salah satu kunci agar teman itu juga pengertian adalah dengan cara mengungkapkan apa sebenarnya yang kamu rasakan. Jadi kalau misal kita melakukan komunikasinya baik, kita ngajak dia ngobrol, saya seperti ini, jadi saya ingin seperti ini, saya mau menindir dulu di kos atau di rumah, jadi saya tidak pengen ingin bersosialisasi gitu ya. Pasti nanti temannya mengerti kok. Gitu sih dari aku biasanya menerapin, Kak.
0: Kalau dia gimana nih caranya bilang?
1: Kalau saya itu kan ada batasannya, Kak, ya. Setiap manusia pasti memiliki batasan tersendiri. Nah, begitu juga dengan saya, Kak. Ketika saya menghadapi hal tersebut dan kadang saya pengen sendiri, ya saya langsung membicarakan kalau saya tuh perlu waktu untuk sendiri kak, dan perlu untuk menghadapi apa yang sebenarnya permasalahan yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, mm-hmm. sebelum melakukan hal-hal yang bisa healing seperti itu.
0: Oke, terus selanjutnya, selamat sore kak, temanku sering banget nih bilang capek hidup, tapi pas abis itu langsung ketawa lagi. Aku harus menganggap itu serius atau bercandaan aja?
1: Oke, dimulai dari saya sendiri kak ya. Setiap manusia pasti memiliki suatu permasalahan kak, dan kadang orang yang terlihat baik-baik saja ketawa di luar, tersenyum, itu bukan berarti dia tidak memiliki suatu permasalahan kak. Dan pastinya dia memiliki permasalahan yang mereka pendam kak. Dan cara mereka untuk memutarakan permasalahan itu, mereka hanya memendam kak. Dan kadang juga cerita-cerita di media sosial, namun juga dia hanya memprivasi semua orang teman-temannya. Itu yang membuat mereka itu mengalami seperti itu kak. Jadi banyak sekali remaja yang saya lihat mengalami hal seperti itu kak. Jadi itu bukanlah sebuah bercandaan, tapi memang mengalami gangguan kesehatan mental, tapi dia tidak berani untuk mengutarakannya kepada orang-orang terdekatnya seperti itu.
0: Oke.
2: Oke, kalau dari aku sih sebenarnya itu udah di fase yang lost control sih. Jadi sebenarnya kalau semisal aku di posisi kamu ya, pasti aku bakal ngajak dia diskusi lebih dalam gitu. Aku pasti ngajak dia untuk deep talk sebenarnya. Karena terkadang orang yang memang punya gangguan kesehatan mental ini, dia bakal lebih ke lost control. Jadi dia ceplos-ceplos seperti itu. Dia tanpa sadar mengeluarkan kata-kata, contohnya saya pengen bunuh diri nih, tiba-tiba ketawa lagi. Nah, kalau saya sih bakal ngajak deep talk sih, lebih tepatnya Kak, biar saya tahu sebenarnya apa sih masalahnya, dan kenapa sih dia sampai seperti ini gitu. Nanti kalau udah kita ajak deep talk, pasti juga dia pasti jadinya cerita beneran gitu. Seperti itu sih kak.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir yang masuk ini bilang, kalau misalnya orang tua belum percaya soal kesehatan mental, gimana cara ngajaknya ngobrol?
2: Oke, kalau saya sendiri ya, orang tua saya juga tipe kalau orang yang kalau kita itu sehat secara fisik aja. Kalau psikis tuh di, ya orang itu juga gak tahu kan ya. Apalagi tipe kalau orang tua masih banyak saya lihat. Yang penting dia memberikan materi saja, finansial saja tercukupi, sudah cukup menurut dia. Padahal psikis dari anaknya ataupun psikologis dari anaknya itu tidak diperdulikannya. Kalau saya sendiri biasanya saya akan ajak orang tua saya itu deep talk sih kak. Jadi kayak saya ajak komunikasi dulu sebenarnya. Saya bakal memaparkan apa sebenarnya yang saya rasakan ke orang tua saya. Ketika saya bercerita ke orang tua saya dan mereka sudah tahu sebenarnya, kadang kan orang tua itu merasa apa yang dilakukannya itu sudah benar karena tidak saling memahami. Jadi ketika kedua pihak, baik anak ataupun orang tua, saling memahami, maka nantinya saya jamin pasti untuk menceritakan permasalahan kita, seperti orang tua itu pasti akan lebih aware sama kita. Karena kadang saat ini orang tua masih fokus finansial aja, yang penting kamu makan, kamu sekolah, kamu kuliah, kamu sukses gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah mentalnya dari dalam gitu. Jadi disinilah kita berfungsi untuk sebagai pengkomunikasi. Kita sampaikan apa yang kita rasakan, bahwa saya sebenarnya, saya bukan cuma butuh ini loh pak, saya juga butuh kasih sayang dari bapak gitu, seperti itu. Agar nantinya gak terjadi nih gangguan kesehatan mental dan juga komunikasinya tidak buruk. Jadi saran saya sih memperbaiki komunikasi antara anak dan orang tua. Okay. Seperti itu sih kak.
0: Kalau dari Dea mungkin punya pengalaman kah?
1: Oke. Tadi Regar udah menjelaskan banyak banget ya, dan itu sebenarnya udah jadi poin penting yang sebenarnya udah disampaikan. Tapi kalau dari saya sendiri, benar banget yang dibilang oleh Regar, yaitu adalah dengan mengkomunikasi. Dan sebelum itu pasti kalau saya, dari pengalaman saya itu adalah menceritakan terkait apa permasalahan yang saya hadapi kak. Kadang ketika saya memiliki suatu permasalahan itu, saya langsung membicarakan kepada orang tua saya permasalahan apa yang saya hadapi dan apa solusi yang bisa ditawarkan dari orang tua saya. Dan orang tua saya itu memberikan solusinya yang begitu tepat kak, sehingga permasalahan yang saya hadapi itu menjadi bisa teratasi seperti itu.
0: Oke, yang terakhir mungkin ya, waktu kita sudah sedikit lagi, yang terakhir yang mungkin yang bisa kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini sebagai closing statement.
2: Oke, dari dia dulu ya.
1: Oke, kalau dari saya, jangan menunggu dirimu sempurna untuk dapat menginspirasi orang lain, tetapi biarkanlah orang lain terinspirasi dari bagaimana cara kamu menyempurnakan diri. Jadi setiap manusia pasti memiliki suatu permasalahan masing-masing, namun jangan juga mengukur setiap permasalahan dan juga setiap pencapaian orang lain itu dengan pencapaian diri kita, karena itu tentunya berbeda dan pastinya kita akan berbekaran, tapi sesuai dengan waktunya masing-masing, seperti itu kak.
0: Oke.
2: Oke, kalau dari saya sih Everything starts from small thing. Jadi lakukan hal-hal kecil dari sekarang, nantinya itu akan berdampak besar untuk masa depan kalian, teman-teman. Jadi sekedar kalian bisa cerita tentang permasalahan kalian ke orang sekitar yang kalian bisa percaya, itu sebenarnya bisa memperbaiki hidup kalian. Dan kalian tidak akan terkena gangguan mental, guys. Jadi ketika kalian berani curhat, berani terbuka, nantinya juga bukan hanya kalian juga yang diuntungkan, tapi orang lain juga, orang-orang terdekat kalian bakal paham sama kalian, sehingga nanti tidak ada terjadi konflik sih sebenarnya. Menurut saya sih dari gitu aja sih, Kak.
0: Oke, gak kerasa teman Pro 2, obrolan kita hampir 50 menit ya, kita ngobrol tentang kesehatan mental remaja. Dan dari obrolan sore hari ini kita belajar kalau menjaga kesehatan mental bukan berarti kita lemah, justru mengenali apa yang kita rasakan, berani mencari bantuan saat dibutuhkan, dan saling mendukung satu sama lain, itu adalah bentuk dari keberanian. Semoga setelah obrolan ini kita jadi lebih peduli lagi, bukan cuma sama diri kita sendiri, tapi juga sama teman, keluarga, atau siapapun lah di sekitar kita. Karena kadang mendengarkan tanpa menghakimi itu bisa jadi pertolongan yang sangat berarti. Terima kasih banyak buat Dea dan juga Sukun ya, waktunya sore hari ini, dari Duta Gendre Buleleng yang sudah berbagi cerita dan juga sudut pandangnya. Untuk kamu, terima kasih juga yang sudah dengerin. Sampai ketemu lagi di obrolan sore ceria berikutnya.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Singaraja.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Tampilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Jas, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singapura.

Kalau dengar kata desa hantu, mungkin yang kebayang tempat angker dan ditinggali begitu aja gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2 ada satu desa di Spanyol yang justru bangkit lagi setelah puluhan tahun kosong dan sekarang malah jadi destinasi wisata yang bikin penasaran. Namanya El Acebucal, sebuah desa kecil di wilayah Andalusia Spanyol. Desa ini sempat ditinggalkan warganya sejak tahun 1949 setelah konflik politik ya, hingga dijuluki sebagai desa hantu selama hampir 50 tahun. Tapi semuanya berubah di tahun 98 saat seorang keturunan warga asli memutuskan kembali dan membangun desa itu dari nol bersama keluarganya. Kini sekitar 30 rumah berhasil dipugar, lengkap dengan penginapan dan restoran yang tetap mempertahankan nuansa tradisional khas Andalusia. Suasananya yang tenang, rumah-rumah putih dan jalan berbatu justru jadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Bukti ya, kalau tempat yang pernah ditinggalkan pun itu bisa hidup kembali kalau ada tekad dan semangat untuk membangunnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin

Dari dunia internasional, Teman Pro 2 ada kabar yang jadi angin segar untuk pelestarian sejarah ya. Di tengah situasi konflik yang masih berlangsung, satu situs bersejarah di Palestina akhirnya mendapat pengakuan dunia. Desa Kunus Bastia di tepi barat Palestina resmi masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Gak cuma itu, Bastia juga masuk dalam daftar warisan dunia yang terancam karena dinilai menghadapi resiko kerusakan akibat konflik yang masih berlangsung. Nah, desa ini punya sejarah panjang, lebih dari 2.800 tahun dan menyimpan peninggalan dari berbagai peradaban, mulai dari era Romawi, Bizantium, hingga Ottoman. Pemerintah Palestina berharap kalau status ini bisa memperkuat upaya pelestarian, sekaligus juga bisa menarik dukungan internasional. Sementara itu, Israel menyampaikan penolakan dan menilai keputusan itu bermuatan politik. Terlepas dari perbedaan pandangan, penetapan ini jadi pengingat kalau warisan sejarah dunia adalah bagian penting yang perlu dijaga untuk generasi mendatang.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

Oke, teman berdua, kalau kamu pernah ke Kintamani pas ada piodalan di Purwondano Batur, pasti tahu banget kan gimana padatnya arus kendaraan. Nah, kabar baiknya masalah macet yang tiap tahun terjadi ini kabarnya bakal mulai dicarikan solusi. Rencana pembangunan sentra parkir Pura Batur di Kintamani dipastikan mulai direalisasikan pada akhir tahun 2026. Nantinya area parkir Tunon Batur akan dibangun menjadi gedung parkir 3 lantai yang mampu menampung sekitar 2.000 mobil. Sementara itu, 2 sekolah dasar di sekitar lokasi akan di regrouping dengan lantai bawah difungsikan sebagai parkir motor dan lantai atas tetap digunakan untuk kegiatan belajar. Kehadiran sentra parkir ini diharapkan sih bisa mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi saat upacara Karya Agung Kedase, ya, ketika ratusan ribu umat Hindu datang bersembahyang ke Pura Ulundanu Batur. Nah, kalau misalnya nih semuanya berjalan sesuai dengan rencana, fasilitas ini tentunya ditargetkan selesai pada 2027 dan mulai beroperasi penuh pada 2028.

105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih buat yang masih mendengarkan Sore Ceria hari ini, masih bareng aku Ita Saputri sampai nanti di jam 7 malam ya. Masih banyak informasi, masih banyak juga lagu-lagu pop Bali yang bakal aku hadirkan. So jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja. Teman

Taman Berdua Bali dikenal dengan alamnya yang indah, tapi di balik itu ada satu masalah yang makin serius dan gak bisa dianggap sepele ya. Sungai-sungai yang seharusnya jadi sumber kehidupan sekarang itu justru banyak yang kondisinya memprihatinkan. Sejumlah sungai di Bali ini dilaporkan mengalami kondisi kritis ekologis. Penyebabnya mulai dari tumpukan sampah plastik, limbah cair rumah tangga, terus juga pencemaran mikroplastik sampai berkurangnya kawasan hijau di daerah hulu. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menyebut kondisi ini tuh gak cuman menurunkan kualitas air, tapi juga meningkatkan resiko banjir. Hal senada juga disampaikan komunitas peduli sungai Kota Denpasar yang menilai kalau fungsi sungai sekarang banyak berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Berbagai aksi bersih sungai dan gerakan menjaga sumber mata air itu terus dilakukan, tapi perubahan besar juga butuh dukungan dari masyarakat ya. Jadi mulai dari hal sederhana seperti gak buang sampah sembarangan, kita tuh sebenarnya sudah bisa ikut menjaga sungai Bali tetap bersih dan juga lestari.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 7 ya. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Dan pastinya jangan kemana-mana dulu, nanti di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama Kakak GG. Ya, kita ketemu lagi besok di Sepeda. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Desa Gobleg swadaya tambal jalan berlubang demi keselamatan warga. Pemerintah Desa Gobleg mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Jumat 24 Juli 2026. Perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut melibatkan perbekal Desa Gobleg bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta Babinsa. Penambahan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Perbekal Desa Gobleg Imade Separse mengatakan kondisi jalan kabupaten yang berlubang di sejumlah titik sudah cukup memprihatinkan. Lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi lalu lintas padat maupun ketika hujan. Informasi kedua teman Pro 2, Lovefest 2026 diklaim dongkrak pariwisata, 9.500 pengunjung padati Lovina dalam semalam. Pelaksanaan Lovina Festival 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Ariel Estawa, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Informasi terakhir teman Pro 2, PMI Buleleng siaga salurkan air bersih hadapi ancaman kemarau panjang. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Ya, halo halo halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Gimana teman Pro 2 hari Selasanya? Ini udah di akhir bulan, cie, yang udah gajian dari tanggal 25 kemarin bagi-bagi dong, diam-diam bae. Tapi biasanya di akhir-akhir bulan gini tuh ya, apalagi tanggal 28, 29, 30, apalagi sekarang bulan sekarang sampai 31 ya. Di beberapa bidang usaha tertentu itu lagi hektik-hektiknya ya. Ya pokoknya aku cuman bisa bilang semangat aja deh buat kamu. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya teman Pro 2 tentunya. Jadi nanti kalau pulang misal terlalu malam, larut malam, ya kalau bisa diusahain lah gitu ya, makanya dijaga dan juga jangan sering-sering mandi malam-malam teman Pro 2. Karena biasanya ada mitos-mitos katanya kalau terlalu sering mandi malam itu bisa rematik. Iya gak sih teman Pro 2? Nah itu yang akan kita bahas di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, di pos jaga tentunya ya, info kesehatan teman Pro 2. Di sini kita akan mengulas sedikit ya, aku udah merangkum beberapa informasi dari beberapa artikel juga ya terkait rematik teman Pro 2. Mungkin kalau mendengar kata rematik ini yang langsung terbayang adalah penyakit yang dialami orang tua gitu ya. Padahal faktanya teman Pro 2, remaja juga ya atau anak muda bisa mengalami rematik juga loh. Dalam dunia medis kondisi ini dikenal sebagai juvenile idiopathic arteritis atau JIA atau artritis idiopatik juvenil lah gitu ya, yaitu peradangan sendi yang terjadi pada anak atau remaja. Karena gejalanya sering dianggap pegal biasa atau akibat terlalu banyak beraktivitas, banyak remaja yang terlambat mendapatkan penanganan nih teman Pro 2. Padahal jika dikenali sejak dini nih, rematik bisa dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas maupun kualitas hidup teman Pro 2. Nah, setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita akan membahas apa saja penyebab rematik pada remaja. Tetap bersama aku tentunya GG di pos jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

lagi dengerin Jaka Malam

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kembali pulang dari Kunto Aji, teman Pro 2 ya. Mungkin di sini teman Pro 2 ada yang lagi di perjalanan untuk kembali pulang ke rumah setelah seharian bekerja atau mungkin dari manapun itu, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan ya seperti yang aku bilang tadi di segmen awal, jangan sering-sering untuk mandi malam karena kita masih membahas terkait dengan rematik teman Pro 2 ya. Dan mungkin ya di sini masih mitos atau fakta gitu ya, mandi malam bisa bikin rematik. Dan siapa yang sejak kecil sering diingetin jangan mandi malam nanti rematik? Faktanya teman Pro 2, anggapan tersebut hanyalah mitos dan belum terbukti secara medis. Rematik bukan disebabkan oleh mandi malam ataupun air dingin teman Pro 2. Penyakit ini umumnya terjadi karena gangguan autoimun, faktor genetik maupun proses peradangan pada sendi. Jadi air dingin tidak akan memunculkan penyakit rematik pada orang yang sehat. Tapi memang suhu dingin bisa membuat otot atau sendi yang sudah mengalami peradangan terasa lebih kaku dan nyeri. Karena itu, kalau memang harus mandi malam, sebaiknya gunakan air hangat agar tubuh lebih rileks dan otot menjadi lebih nyaman. Mungkin ya ini juga bisa jadi referensi juga buat kamu teman Pro 2 ya, yang sekarang mau pulang dari kerjaan terus nanti di kosan atau di rumah gitu ya. Jadi lebih baik kalau misal kalian sering mandi malam ya pakai air hangat aja gitu teman Pro 2 ya. Cari aman aja kita ya, walaupun masih muda ya, tentunya kesehatan adalah investasi kita untuk masa depan nanti atau di hari tua nanti ya. Nah setelah tahu nih kan kita kalau mandi malam itu bukan penyebab rematik ya teman Pro 2, sekarang di segmen berikutnya mungkinnya nanti kita cari tahu apa sebenarnya penyebab rematik yang bisa menyerang anak muda. Aku udah rangkum informasinya dari beberapa artikel, nanti aku akan spill informasinya di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi tentunya di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kalau segmen sebelumnya kita udah ngobrolin atau membahas terkait dengan mitos atau fakta ya, terkait dengan mandi malam yang bikin rematik. Nah, kita harus tahu nih penyebab dan gejala rematik pada remaja. Kalau tadi kan mandi malam tuh masih mitos ya teman Pro 2, karena belum ada identifikasi atau mungkin terbukti secara medis lah gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga ini penyebab dan gejala rematik pada remaja itu seperti apa. Aku udah ngerangkum ya teman Pro 2 beberapa informasinya. Penyebab rematik pada remaja berbeda dengan rematik akibat penuaan teman Pro 2. Penyebab utamanya justru berasal dari gangguan autoimun, yaitu saat sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan sendi yang sehat sehingga memicu peradangan. Selain itu, faktor keturunan, infeksi virus atau bakteri tertentu, obesitas hingga cedera sendi yang berulang juga dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit ini ya. Dan di sini juga bisa di-highlight mungkinnya teman Pro 2 terkait dengan obesitas. Ini juga erat kaitannya dengan gaya hidup kamu nih teman Pro 2. Jadi ya, olahraga itu sangat penting dan juga menjaga pola makan teman Pro 2. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain sendi terasa kaku terutama saat bangun pagi. Nah, loh, siapa di sini yang bangun pagi nih walaupun merasa masih muda tapi pas bangun itu sendi udah kretek-kretek gitu ya. Atau mungkin ada pembengkakan dan nyeri pada lutut atau pergelangan tangan gitu ya. Atau bisa jadi juga tubuh yang mudah lelah, bahkan beberapa penderita mengalami demam berulang dan muncul ruam pada kulit teman Pro 2. Kalau gejala tersebut berlangsung lebih dari 6 minggu, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Dan ya, mungkin dari sekian banyak penyebab dan gejalanya, alangkah lebih baiknya kita itu mencegah ya. Tapi kalau udah terlanjur ya, kita juga jangan ragu-ragu untuk memeriksakannya ke dokter teman Pro 2 ya. Dan itu mungkinnya kita sudah mengenali penyebab dan gejalanya. Tentu langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana cara mencegah sekaligus mengatasinya. Kita bahas di segmen akhir nanti teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan rematik ya. Dan gak kerasa tapi ini udah sampai di segmen terakhir nih, di pos jaga, jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan kita akan membahas terkait dengan cara mencegah ya, dan mengatasi rematik sejak dini teman Pro 2 ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati teman Pro 2. Aku udah rangkum informasinya dari beberapa artikel ya. Jadi ketika atau apabila muncul gejala rematik nih teman Pro 2 ya, jangan menunda pemeriksaan ke dokter agar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat tentunya ya. Dokter dapat memberikan obat antiinflamasi maupun terapi lain untuk mencegah kerusakan sendi yang lebih parah lagi teman Pro 2 ya. Selain pengobatan, lakukan juga fisioterapi atau olahraga ringan seperti berjalan kaki mungkin, berenang maupun yoga agar sendi tetap lentur. Tapi mungkin kalau sekarang banyak gaya hidup sehat yang dilakukan anak muda seperti ya lari, jogging, bersepeda gitu ya, sambil bergaya culture asik gitu. Bisa gunakan kompres juga teman Pro 2 ya, kompres hangat untuk membantu mengurangi kekakuan sendi sebelum beraktivitas. Sedangkan kompres dingin dapat digunakan saat terjadi pembengkakan akibat peradangan akut teman Pro 2 ya. Dan itu cara selain untuk pengobatan ya, bisa dilakukan juga fisioterapis atau olahraga ringan lah seperti ya tadi, berjalan kaki, berenang dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat teman Pro 2, kontrol berat badan, rutin bergerak dan tidak mengabaikan keluhan nyeri sendi yang berlangsung lama tentunya. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi di kemudian hari. Jadi lebih cepat lebih baik, dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu poinnya teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasi kesehatan malam ini di pos jaga, jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Semoga pembahasan kita bisa ya menambah wawasan lah sedikit-sedikit, sekaligus meluruskan berbagai mitos yang masih sering dipercaya masyarakat terkait dengan kesehatan teman Pro 2. Dan perlu diingat juga, rematik bukan hanya penyakit orang tua teman Pro 2. Mandi malam bukan penyebabnya tentunya ya. Kenali gejalanya sejak dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Oke? Dan jangan kemana-mana, karena habis ini di jam 8 malam nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat yang akan menghadirkan bintang tamu siapa. Dengerin aja nanti deh. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2?
1: Gua ada Capung.

0: Gue yang sekarang udah tua.
1: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya, awal ketemunya nih personil ASBAK ini gimana sih? ASBAK ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
1: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya
0: di studio sebenarnya.
2: Di studio
1: mana tuh?
0: Di daerah Condet. Oke.
1: Okay.
0: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
0: Nah, namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
1: Sebenarnya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
1: terus Capung dia ada band nih berarti.
0: Bukan. Dulunya iya. Punya band juga.
1: Punya band,
0: saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya kebentuk lah itu.
1: Ketemunya di Condet berarti?
0: Condet,
1: wow.
0: Di studio.
1: Condet jadi sejarah tuh buat sepertinya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin langsung bikin parfum ya? Parfum Condet.
1: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin ASBAK band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
0: Ya awalnya ngejam sih. Uh-huh. Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Uh-huh. Akhirnya coba
2: nulis
0: lagu
2: gitu ya.
0: Ya nulis uh-huh. lagu kebetulan ACC ya Bung. Uh-huh. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuat mencinta padaku itu
1: langsung diterima.
0: Iya.
1: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
1: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
1: Oke. Okay. Jadi ASBAK band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
1: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
0: Betul,
1: beda
0: ya,
1: kayak band-band ya. Sekarang kan.
0: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
0: nyodorin
2: semuanya. Semua label kita datengin.
1: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama ASBAK band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
1: Ini lagu terakhir
2: lagu
1: justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
1: Oke. Okay.
2: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
1: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
1: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
1: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama ASBAK nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita ASBAK yuk, gitu. Bukannya Jenny misalkan, atau bukannya The Rolling misalkan. Yeah. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya ASBAK aja deh.
0: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Hmm. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya? Waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Hmm. Terus lagi ngumpul depan ada, ini aja nih, ASBAK aja.
2: Terus baru, abis itu bikin filosofi.
0: Filosofi ya, okay. Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena ASBAK gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Alternatif, rock alternatif.
1: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia nih
2: metal
3: ini.
1: Jadi metal, jadi ya. Di ASBAK ini berubah 180 derajat dong,
0: iya.
1: Teman-teman.
0: Iya, tapi enggak maksudnya karena di ASBAK juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah silakan, tapi
2: masalah.
0: Pekerjaan tetap
1: utama di ASBAK.
3: Kebutuhan industrinya.
1: Ini kalau boleh tahu dulu kan ASBAK ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya,
2: Kotak di atas kita masih. Kalau angkatan
1: duluan ya.
2: Angkasa. Kotak duluan. Angkasa.
1: Hello.
2: Alexa.
1: Wow. Berarti ini
2: S12
1: udah
2: ya termasuk.
1: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ASBAK. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi ASBAK masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih ASBAK ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari ASBAK dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Chat.
1: Classic Live Chat.
2: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
3: Iya. Yeah.
2: Bagai taman hidup tak berbunga.
4: Beda dong.
2: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dry.
5: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
2: Mm-hmm.
5: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
4: Berarti.
5: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
3: Kalau udah pergi ya.
5: Iya, kalau udah pergi.
2: Oke. Okay.
4: Nyesel ya.
5: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
3: Wah, aduh.
4: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
2: Hmm. Ya. Iya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
4: Kebetulan ciptaan Iput,
3: temen.
2: Oke.
4: Okay. Basisnya September Band.
2: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
3: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Mm-hmm.
4: Satu label juga.
3: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
2: Mm.
3: Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
2: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
3: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
2: Terus gak?
3: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
2: Okay.
3: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
5: Dan kita suka sama lagunya.
2: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
3: Kita bertiga dulu.
2: Langsung?
3: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
2: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini,
3: si Iput ini.
2: Si Iput ini.
3: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
5: Iya, curhatan dia.
3: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
2: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
5: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
5: Betul.
2: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
5: Ya.
2: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
3: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
2: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
4: Iya, masuk.
5: Masuk.
2: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
5: Oh, ini udah rilis.
2: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
4: 6 atau 7
5: ya?
3: Baru 5 ya?
4: Berapa teh?
3: 6
4: ya?
2: 5 dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? Iya. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
5: Iya.
2: Ada lagu apa aja sih?
3: Ada lagu
4: Contekannya dia bukan.
2: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
3: Tapi itu benar.
2: Iya.
4: Tapi itu benar.
2: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
3: Sampai Kapan Ku Pendam.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Tertunda Bukan Akhir.
2: Oke. Okay.
3: Izinkan Aku Menjagamu.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya? Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Baru ini.
5: Sama ini.
3: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
2: Wah. Wow.
4: Satu lagi nanti ada lagi.
2: Satu lagi belum dirilis.
5: Yes.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
3: Izinkan Aku.
2: Itu Iput juga tuh.
5: Iput
2: lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
3: Nyesel kan?
2: Oh iya.
3: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
2: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
3: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
2: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
3: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
3: Buat September.
2: September Band salah tuh kan. Asbak Band maksudnya.
4: Enggak apa-apa.
2: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
3: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa, mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Benang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
2: Oke, dan mungkin juga apa namanya, fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
5: Asbak Family.
2: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
4: Ya, udah nggak ada.
2: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
3: Banyak sih.
2: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
5: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
3: Medan ya.
5: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Kenapa? Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
3: 5 jam 6 jam
5: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
4: berhenti. Okay.
5: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
4: dan mati lampu ya,
5: dan mati masalah. Lampu semua.
2: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
5: manggungnya jadi itu lagi di di perjalanan untuk ke
3: kota
5: berikutnya.
4: Oh, apa waktu itu,
5: mana sih waktu itu? Jadi kita waktu itu di
4: Rantau Prapat
5: ya. Iya, waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
2: Wow.
5: Malam.
2: 5 jam malam mati lampu.
5: Mati
2: apa
5: lampu
2: yang kalian lakukan?
5: Waduh.
4: Pengen pup ya? Lagi.
5: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
2: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama, ada teman-teman lain?
3: Apa Papinka.
2: Wah. Wow. Ya,
5: Papinka bareng.
2: Itu kayak satu rumah juga tuh.
4: Satu rumah, ya, Makanya kita sebut.
2: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
5: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
4: nggak ada yang pernah nyari nonton
5: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang rame di pinggir. Dan musiknya mulai penuh di depan, kita kaget tuh, kok ada orang.
4: Jadi dari mana nih orangnya datang?
2: Jadi awalnya
5: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
2: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
3: Wah, gue sering.
2: Atau ada yang
3: sering.
2: Ada yang salah kostum sendiri.
5: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
2: Kenapa sering lupa lirik, men?
3: Enggak tahu,
2: enggak tahu. Blank aja gitu.
3: Blank aja.
2: Apa semalam yang kurang tidur?
3: Jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
4: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
3: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya, kak liriknya salah.
4: Baru nge ya.
2: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
3: Iya, sering gue karang sendiri.
2: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
3: Hongkong.
2: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
5: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
4: Dan antusias mereka.
5: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana yang penonton itu
4: banyak.
5: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
4: Sampai penuh
5: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
2: Oke.
5: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan dia ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita. ceritanya dan kaget gitu.
2: Oke. Okay.
5: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
4: nonton. Dan hafal lagunya.
5: Dan hafal lagunya.
2: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
0: Itu masalahnya. Gue suka blank.
2: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
4: Kalau
2: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
4: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
2: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
4: Lumayan.
2: Oke.
4: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
2: Iya. Yeah.
4: Sekarang mungkin belum.
5: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
2: Oke.
4: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
5: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
4: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
2: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
4: Dulu kan ada acara musik ya di TV kayak boleh disebut.
2: Boleh dong.
4: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
5: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
4: Ketemu ya, band-band lain.
5: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
4: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
2: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu.
5: Iya, betul.
2: Iya enggak sih?
5: Betul.
2: Karena agak sedikit berasa itu ya.
5: Berasa.
2: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
5: Betul,
2: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
5: Iya, banyak banget.
2: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Tempat lain sih belum.
2: Belum. Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
4: Iya
2: kan?
4: Iya, benar juga sih.
2: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
5: Yeah.
2: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
5: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share.
2: Iya.
5: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
2: ya.
5: Campur-campur.
2: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup.
5: Di satu grup situ.
2: Dan paling banyak di mana sih, men?
0: Jawa ya.
5: Jawa.
2: Di Jawa.
4: Sumatera juga.
5: Sumatera.
2: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman berdua, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman berdua. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman berdua. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube, official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya?
2: Enggak
0: ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: banget,
0: ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok,
3: bis lagi,
2: Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya,
1: cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya, aman aja ya.
2: Aman aja. Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Sikat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gege tentunya ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat ya, yang menghadirkan bintang tamu siapa teman Pro 2? Tadi ada siapa? Ada Asbak Band. Wih, Asbak Band. Ini kalau dengar Asbak Band aku masih SD kayaknya, guys. Iya, di inbox. Dan sekarang ada lagi. Wih, keren. Saudot untuk Asbak Band ya. Dan sekarang kita masuk di mana teman Pro 2? It's time for request time. Buat kamu-kamu yang ingin menghabiskan malamnya ya, lebih enjoy lagi ya, lebih memaknai malam harinya. Asik, terlalu dalam masnya. Boleh request lagu kesukaannya atau favoritnya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Tentunya bisa melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 ini udah ngantri banget ini mah, teman Pro 2-nya di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Sebenarnya guys, ini slot lagunya, slot requestnya udah habis di segmen pertama ini. Aku tadi opening ya, masa aku opening gak ngomong apa-apa, tiba-tiba abis aja gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya teman Pro 2, mungkin yang gak kebagian request di malam hari ini di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Ya seperti biasa lah, bisa besok mungkinnya requestnya di malam hari juga, di jam 9 sampai jam 10 malam request time RRI, Pro 2 RRI Singaraja. Oke, teman Pro 2 jangan marah. Ini bukan aku yang ngabisin slotnya, tapi teman Pro 2 ini emang luar biasa atensinya ya. Jadi kita bacain aja request yang udah masuk ya. Ini ada dari Kak Virgo yang tadi bahkan sebelum live TikTok saya pencet mulai, ini udah WhatsApp neror duluan. Pengen diputerin lagu dari Naikila MMG ya, My Mind Gue. Asik, My Mind Gue gitu. Dan selanjutnya ada Kak Ari pengen diputerin lagu Fabio Acer, Aku Berjanji. Dan Kak Titan dan juga Kak Esi pengen diputerin lagu Perunggu, Yang Mana Aja Bebas, Aku Masukin Pikiran Yang Matang ya teman Pro 2. Dan ya sekali lagi aku mau minta maaf, ini slotnya udah habis teman Pro 2. Serius saya gak bohong, saya gak pernah bohong jam segini teman Pro 2, dosa serius. Nah, atau mungkin ya kalian atau kamu-kamu bisa ikutin aja lagu-lagunya. Ini enak-enak kok, yang di request sama teman Pro 2 gak pernah gagal pokoknya. Saya jamin, saya garansi, diri saya jaminannya. Waduh, berat banget. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Fabio Acer dulu ya, Aku Berjanji, untuk Kak Ari 1818. Enjoy guys.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pikiran yang matang dari Perunggu, requestan dari Kak Titan dan Kak Esi ya. Wih, mantap emang Perunggu ini. Aku juga lagi terperunggu-perunggu guys, soalnya saya juara 3. Waduh, sabar juara 3 ya. Dan kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 di request time jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singar aja. Jaga malam tuh jangan galau malam-malam. Tapi ini kayaknya banyak yang galau nih lagunya. Tapi belum deng, di segmen ini belum banyak lagu galau. Gak apa-apa juga, emang galau kenapa ya. Waduh, sayanya tidak kerasan guys untuk galau berlama-lama itu. Kerasan gak tuh? Tua banget saya bahasanya. Oke, teman Pro 2, kita bacain ini dari Kak Just Love. Pengen diputerin lagu Kau Selalu di Hati dari Liodra. Aman aja, aku masukin di playlist Kak Just Love. Selanjutnya ada Kakak Fir ya. Dan Kakak Fir ini bergabung di TikTok dengan username-nya Fir. Jadi aku panggilnya harus Kakak Fir. Kalau Kak aja gak enak tuh, jadi Kak Fir gitu. Kak Fir, tiba-tiba saya mengumpat gitu ya, Kafir. Kakak Fir pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Selina. Aman aja. Selanjutnya ada dari Kak Silent ya. Dan juga ini Pak Budi. Pak Budi gak kebagian slot request, tapi ditempelin aja sama Kak Silent, katanya gak apa-apa. Pengen diputerin lagu Kaleb J. Apa aja, aku pilihin Di Balik Pertanda. Di Balik Semua Pertanda. Asik deh. Jangan saya yang nyanyi ya, biar Kaleb J aja. Oke teman Pro 2, masih banyak requestan dari teman Pro 2 lainnya yang belum saya puterin. Yang belum aku puterin tentunya sabar dulu ya. Tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Dengerin dulu requestan dari teman-teman lain. So, langsung saja ini dia, Kau Selalu di Hati dari Liodra. Enjoy guys.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request dari teman Pro 2 yang masih antri lumayan banyak ini ya. Ada berapa segmen lagi kita? Ada 2 segmen lagi teman Pro 2. Jadi kita baru sampai tengah-tengah nih. Kita bacain ya. Ada dari Kak Anggi pengen diputerin lagu Your Love dari Jisoo. Jisoo ini dari mana guys? Dari Korea ya. Wah, ini Kak Anggi K-pop ya. Aku jangan salah ngomong ya. Jangan banyak komentar tentang K-pop-K-popan. Nanti saya diserang guys. Aduh. Selanjutnya ada dari Kak Flower yang direquestin sama Kak Esi ya. Ini pengen diputerin lagu Teh Hijau Tulus. Waduh, ini lagi banyak banget yang dengerin Teh Hijau. Pada kenapa sih kalian guys? Pada galau, pada mati rasa. Aman aja sih, nikmatin aja hidup ya enggak sih? Selanjutnya ada dari Bude Resmi pengen diputerin lagu Menua Bersama dari Anggis Devaki. Aman aja Bude Resmi, aku puterin. Sabar ya, lagi ditunggu katanya lagunya sama Bude Resmi. Itu dia teman Pro 2, masih ada berapa lagu lagi nanti di segmen berikutnya. 1 2 3 4. Ada 4 lagu lagi. Jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di mana? Di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Menua Bersama dari Anggis Devaki. Kurang lebih lagu ini kayak ngegambarin perasaan bahagia gitu ya, menemukan seseorang yang sangat mengerti diri kita, serta harapan tulus agar hubungan tersebut bisa bertahan selamanya, hingga pada akhirnya bisa menua bersama. Aku cuman kebagian when ya. Ya mau gimana lagi, jomblo namanya juga, disabar-sabarin aja, iya gak sih guys? Kita lanjutin lagi request Time Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Dari teman Pro 2 ada berapa lagu lagi? Ada 4 lagu terakhir teman Pro 2. Dan gak kerasa ini udah sampai di segmen terakhir juga ternyata ya teman Pro 2. Kita bacain dari Kak Murahitu. Pengen diputerin lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Aman, udah aku masukin di playlist. Selanjutnya ada Kanang Boy dari Kalimantan Selatan nih. Nyebrang lautan, gunung, dan sebagainya ini dari Kalimantan Selatan ke Singaraja. Tapi gak apa-apa, pengen diputerin lagu Masa Mudaku Habis dari Gia Indrawari. Waduh, siapa yang ngabisin tuh kalau boleh tahu. Selanjutnya ada Bli Gede Sute, pengen diputerin lagu Feby Putri, Bernaung. Wih, pengen deh rasanya punya seseorang tempat dimana kita bernaung. When ya, kembali lagi, aku cuman kebagian when ya. Gak apa-apa lah. Dan terakhir last dari Mbak Di, pengen diputerin lagu Billie Eilish, judulnya Happier Than Ever. Wih, oke, Mbak Di aman aja, enjoy, udah aku masukin. Dan itu lagu pamungkas ya teman Pro 2. Dan setelah ini seperti biasa jangan kemana-mana, aku bakal tetap nemenin kamu tentunya di program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita akan bahas apa? Entahlah, nanti ya, dengerin aja. Makanya stay tune terus di sini, di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Langsung saja ini dia, Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya ya, di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk

setelah seharian menghadapi berbagai kesibukan dan tekanan ya, setelah gedebak-gedebuk nih seharian teman Pro 2, kita harus dan perlu juga mengisi ulang energi ya, merecharge gitu. Karena kita sering sibuk memenuhi harapan orang lain, sampai lupa bertanya pada diri sendiri, apa kabar aku hari ini ya? Nah, malam ini teman Pro 2, semoga kita bisa menemukan jawabannya bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, buat kamu mungkin yang punya sudut pandang, punya ya mungkin pengalaman sharing-sharing lah di sini, bisa di WhatsApp kita di 0811-399-1054 terkait dengan me time ini. Tetap bareng aku Gege di Curhat Kamu, Pro 2 RRI Singaraja kali ini, karena setelah beberapa lagu berikut ini kita akan bahas mengapa me time bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan cara mencintai diri sendiri dengan lebih sehat lagi teman Pro 2. Stay tune terus.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Road 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita di Curhat Kamu malam hari ini dengan topik me time. Kadang kita merasa bersalah ketika memilih istirahat. Kayak seolah-olah kalau tidak terus sibuk gitu ya, kita dianggap malas. Padahal tubuh dan pikiran juga punya batasnya, teman Road 2. Me time bukan berarti menghindari keluarga, bukan berarti menghindari teman, ataupun mungkin menghindari pasangan gitu ya. Me time adalah memberi ruang agar kita bisa mengenali apa yang sedang dirasakan. Ya, entah itu membaca buku, berjalan santai, menikmati secangkir kopi atau teh mungkin ya, dengerin musik, atau sekedar duduk diam tanpa mikirin apapun, tanpa mikirin kerjaan ya. Saat ini kita bisa memberi waktu untuk diri kita sendiri pada saat me time. Kita belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Hasilnya ketika kita kembali bertemu orang-orang di sekitar, kita hadir dengan energi yang lebih positif lagi, teman Pro 2 ya. Dan ternyata me time itu bukan soal menyendiri selamanya, tapi tentang mengisi ulang diri agar tetap kuat untuk menjalani hari-hari yang ini pasti random banget gitu ya. Mungkin setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan bahas kenapa kita sering lupa untuk meluangkan waktu pada diri sendiri. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih? Seringkali kita tuh menjadi pendengar terbaik untuk orang lain. Tapi justru jadi orang yang paling keras menghakimi diri sendiri. Iya gak sih? Ngaku aja lah udah. Ketika gagal, kita menyalahkan diri. Ketika lelah, kita memaksa diri untuk terus berjalan. Atau bahkan sampai berlari. Padahal diri kita juga butuh diperlakukan dengan penuh kasih sayang, tau? Sama seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Coba sesekali bertanya sama diri sendiri. Apa ya yang aku butuhin hari ini? Mungkin jawabannya simple. Tidur lebih awal. Makan makanan favorit gitu. Mie ayam masih enak tau guys. Nonton film kesukaan mungkin. Atau sekedar menikmati malam tanpa membuka media sosial gitu ya. Detox medsos. Karena sebelum menjadi tempat pulang bagi orang lain, teman berdua, kita perlu menjadi rumah yang nyaman untuk diri kita sendiri. Dan setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita akan menutup obrolan kita di malam hari ini di Curhat Kamu dengan satu pesan, ya tipis-tipis lah ya, tentang pentingnya merawat diri kita sendiri tanpa rasa bersalah. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir ya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini, terkait dengan topik me time. Me time bukan tentang lari dari kehidupan, teman Pro 2. Justru sebaliknya. Me time adalah bekal supaya kita mampu kembali menghadapi kehidupan dengan hati yang lebih tenang dan semoga bisa riang. Tidak perlu menunggu benar-benar lelah untuk mulai peduli pada diri sendiri, teman Pro 2. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang membuat hati kita ini merasa damai. Karena ketika diri kita sehat, baik secara fisik maupun mental, kita akan lebih mudah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Dan perlu diingat, tidak ada yang salah dengan memilih beristirahat sejenak. Hidup bukan perlombaan, guys. Siapa yang paling sibuk? Tetapi perjalanan untuk tetap sehat, untuk tetap tumbuh, dan menikmati setiap dan segala prosesnya. Terima kasih buat kamu, teman Pro 2, yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Semoga topik atau obrolan kita kali ini terkait me time bisa menjadi ya pengingat lah ya buat kita-kita bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan sebuah kebutuhan. Seperti biasa, jangan kemana-mana karena aku masih punya playlist untuk kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2, tentunya ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ya, mungkin bisa bantu sedikit lah di malam hari ini buat kamu yang lagi me time. Iya enggak? Jangan kemana-mana dulu ya, teman Pro 2. Stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

city.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

lagi dengerin Jaga Malam

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin

0: waktu yang akan datang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni.

Swasti Astu Om Anubhadrah Kratauyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir pada kesempatan ini dalam acara Renungan Dharma. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan suka duka di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma, yaitu Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 20 yang berbunyi,

yang artinya dia tidak bergirang menerima suka dan juga tidak bersedih menerima duka, tetap dalam kebijaksanaan teguh iman, mengetahui Brahman, bersatu dalam Brahman. Umat Dharma yang kami hormati, ciri-ciri orang yang sudah insaf akan dirinya diuraikan sebagai berikut. Ciri pertama ialah bahwa ia tidak dikhayalkan dengan mempersamakan dirinya yang sejati dengan badan secara palsu. Dia mengetahui secara sempurna bahwa dirinya atau sang atma bukanlah badan, melainkan bagian percikan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dia tidak riang atau gembira bila ia mendapatkan sesuatu, dan juga tidak menyesal atau sedih bila ia kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan badannya. Kemantapan seperti itu disebut stira budi atau kecerdasan tentang diri sendiri. Karena itu dia tidak pernah dibingungkan oleh salah sangka seolah-olah badan kasar adalah sang roh. Dia juga tidak menganggap badan sebagai sesuatu yang kekal hingga mengalpakan adanya sang roh. Pengetahuan seperti itu mengangkat seseorang sampai tingkat menguasai ilmu pengetahuan lengkap tentang kebenaran mutlak, yaitu Brahman, Paramatman, dan Bhagawan. Dengan demikian ia mengetahui kedudukan dasarnya secara sempurna tanpa berusaha secara palsu untuk menunggal dengan Yang Maha Kuasa dalam segala hal. Ini disebut keinsapan Brahman atau keinsapan diri. Kesadaran yang mantap seperti itu disebut kesadaran dan tahu tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi.

Teman Pro2, Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Adu Arah di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan Dharma dan Swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai ajaran Dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 6 sloka 125 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, makanan yang telah dipatuk burung, dicium sapi, tersentuh kaki, dibersini, dikotori oleh rambut atau serangga, menjadi suci dengan menaburi sedikit minyak di atasnya. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka tadi membicarakan tentang kitab membedakan antara makanan yang rusak total dengan makanan yang hanya ternoda di permukaan. Sentuhan burung, rambut, atau bersin dianggap sebagai pencemaran eksternal yang masih bisa diselamatkan tanpa mengurangi nilai kesucian makanan setelah disucikan kembali. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Teman Produa Pembersihan dan Normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng tuntas setelah berlangsung selama 47 hari sejak 9 Juni hingga 27 Juli 2026. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam melibatkan TNI, pemerintah Kabupaten Buleleng, BKSDA Bali, instansi terkait dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Normalisasi difokuskan pada pembersihan eceng gondok dan gulma yang menutupi sebagian permukaan danau. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Piyek Budiakto mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi TNI, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjalankan tugas membantu mengatasi persoalan masyarakat.

Sementara itu pemerintah Kabupaten Buleleng melalui gerakan Maksud Kami memulai gerakan pembagian bendera murah merah putih dengan penyerahan simbolis di kawasan titik nol Kota Singaraja Selasa 28 Juli 2026 pagi. Sebanyak 10.000 bendera akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucitra kepada sejumlah organisasi perangkat daerah serta masyarakat. Selanjutnya, pembagian bendera akan dilaksanakan secara bertahap melalui perangkat daerah, kecamatan, desa, dan berbagai elemen masyarakat hingga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up a notch.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini. Aku Ita Saputri bisa balik lagi untuk temenin pagi kamu di Spada. Nah, sekarang ini kalau... teman Pro 2... Seperti biasa gitu ya, kalau di Spada itu kita ada serba Gita, saatnya berbagi cerita. Aku mau ajak kamu pagi hari ini untuk jujur-jujuran dulu deh. Berapa lama sih waktu yang kamu habiskan untuk main media sosial dalam sehari? 1 jam, 2 jam, atau mungkin lebih ya dalam sehari ini. Setiap hari itu kita kan memang disuguhkan ribuan informasi ya. Ada berita, video viral, tips kesehatan, tren terbaru, sampai berbagai opini yang datang silih berganti. Semuanya muncul hanya dalam hitungan detik. Masalahnya gak semua yang kita lihat di internet itu benar. Gak semua yang viral itu layak dipercaya, dan gak semua konten yang ramai dibagikan itu membawa dampak yang positif. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Bukan sekedar bisa menggunakan gadget atau media sosial, tapi juga mampu berpikir kritis, memilah informasi, dan juga bertanggung jawab saat beraktivitas di dunia digital. Makanya pagi ini teman Pro 2, aku pengen ajak kamu untuk ngobrolin soal kenapa sih anak muda itu harus melek literasi digital. Karena di era digital seperti sekarang, yang keren itu bukan cuma yang cepat mengikuti tren, tapi juga yang cerdas dalam menggunakan teknologi.

0: Bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Seringkali kita menemukan berita-berita atau informasi yang langsung dibagikan tanpa dicek dulu kebenarannya. Padahal satu klik tombol share itu bisa membuat informasi yang salah menyebar ke begitu saja gitu ya, kemana aja dan ke ribuan orang pastinya. Makanya literasi digital itu mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya. Biasakan dulu untuk membaca sampai selesai, melihat juga sumber informasinya dari mana, membandingkan dengan media yang kredibel dan berpikir sebelum ikut menyebarkan. Selain itu, literasi digital juga mengajarkan kita untuk lebih bijak lagi saat berkomentar. Di balik setiap akun itu ada manusia yang punya perasaan juga, teman Pro2. Jangan sampai nih, karena merasa aman di balik layar, kita jadi mudah menghina, mengejek, atau menulis komentar yang menyakiti orang lain. Karena jejak digital itu bisa tersimpan lama banget, bahkan ketika unggahan atau komentarnya sudah dihapus, itu juga masih tersimpan.

0: Siti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah, yuk, OTW.

Metro 2 Singaraja.

Mampir dua melek literasi digital juga berarti mampu memanfaatkan internet untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya kita mencari materi pelajaran atau mungkin belajar keterampilan baru, mengikuti kursus online, membangun usaha, buat konten atau nunjukin karya-karya kreatif. Anak muda hari ini punya peluang yang luar biasa besar. Lewat satu gawai aja ya, kita itu bisa belajar dari siapa saja dan dari mana saja. Tapi peluang akan sia-sia kalau misalnya media sosialnya kita pakai untuk membandingkan hidup dengan orang lain, kita pakai untuk nyebarin hoax, habisin waktu tanpa arah gitu kan ya. Jadi sebelum mengunggah sesuatu atau ikut berkomentar, tanyakan dulu sama diri kita sendiri, apakah kira-kira informasinya ini benar? Komentar ini membangun gak ya? Atau mungkin kontennya bermanfaat gak ya gitu kan? Kalau kita mulai membiasakan dengan 3 pertanyaan itu, kita bukan cuma menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tapi juga ikut menciptakan ruang digital yang lebih aman, positif, dan nyaman untuk semua orang.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

Oke, teman Pro 2 pagi hari ini kita jadi belajar ya, kalau literasi digital bukan cuma tentang kemampuan menggunakan teknologi, tapi lebih dari itu. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk kita berpikir kritis, bersikap bijak, dan juga bertanggung jawab atas setiap aktivitas kita di dunia maya. Jadi, yuk deh jadi anak muda yang gak cuma aktif di media sosial, tapi juga cerdas dalam memilih informasi, santun dalam berkomunikasi, dan berani menyebarkan hal-hal yang positif. Karena satu unggahan yang bisa yang baik itu bisa menginspirasi banyak orang, dan satu keputusan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas tentunya juga bisa mencegah banyak dampak yang buruk.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ada masa.
1: Emang boleh? Sepada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, kadang hal kecil yang kita lakukan itu justru bisa menunjukkan karakter kita yang sebenarnya ya. Termasuk saat kita sadar sudah melakukan kesalahan. Nah, kisah yang satu ini viral bukan karena jumlah uangnya, tapi karena kejujuran yang ditunjukkan. Nah, seorang kreator konten asal Singapura viral setelah rela kembali ke sebuah restoran kebab demi bayar kentang goreng yang tanpa sengaja belum dibayar sehari sebelumnya. Awalnya sih ia terburu-buru pulang karena pengemudi ojolnya sudah nunggu, hingga baru sadar di rumah kalau pesanannya belum dibayar. Karena gak berhasil menemukan kontak restoran, ia memutuskan untuk datang langsung keesokan harinya untuk meminta maaf dan melunasi pembayaran. Menariknya, staf restoran masih mengingat kejadian itu dan menerima pembayarannya dengan ramah ya. Jadi aksi sederhana ini pun menuai banyak pujian dari warganet karena dinilai menjadi contoh kalau kejujuran dan tanggung jawab itu masih punya tempat di tengah kehidupan sehari-hari.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: teman berdua.
1: Kadang yang paling nyakitin itu bukan pukulan ya, tapi omongan. Cuman beberapa detik buat ngucapin, tapi bekasnya itu bisa nempel lama banget di hati. Apalagi kalau yang ngalamin itu masih anak-anak yang lagi belajar buat percaya sama dirinya sendiri. Ini ada yang viral, seorang siswi SD berusia 9 tahun di Minahasa Tenggara yang menangis setelah diduga jadi korban bullying dari teman-temannya. Ica diejek karena ayahnya disebut-sebut miskin dan rumahnya dibilang jelek. Sang ibu mengaku ini bukan kali pertama sih kalau anaknya mengalami perlakuan seperti itu, dan berharap kalau kondisi ekonomi keluarganya gak lagi dijadikan bahan ejekan. Kisah ini jadi pengingat kalau bullying itu gak selalu berupa tindakan fisik ya teman Produa. Ucapan yang kita anggap cuma bercanda ternyata bisa ninggalin luka yang gak kelihatan tapi kerasa lama. Nah kalau misalnya bercanda sampai bikin orang lain nangis, menurut kamu itu masih bisa dibilang bercanda gak sih?

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke, teman berdua, gak semua perpisahan itu datangnya di awal hubungan ya. Karena kadang-kadang justru terjadi saat semuanya sudah siap. Undangannya udah dicetak, vendornya udah dibayar, bahkan tinggal menghitung hari menuju momen yang paling ditunggu-tunggu. Dan ternyata rasa sakit terbesar itu bukan cuma karena gagal menikah, tapi karena kepercayaan yang ikut hancur. Viral kisah seorang perempuan bernama Tiara, teman berdua, yang harus membatalkan pernikahannya hanya 2 minggu sebelum hari H, setelah menjalin hubungan selama 5 tahun. Ya, padahal seluruh persiapannya itu mulai dari venue, catering, dekorasi, sampai rumah baru sudah siap. Dan belakangan diketahui kalau calon suaminya diduga berselingkuh dengan rekan kerjanya ya. Demi memulihkan kondisi mental, Tiara bahkan memilih berkonsultasi dengan psikolog. Meskipun berat, ya kini berusaha untuk menerima kenyataan dan menganggap semua sebagai jalan terbaik. Kalau menurut kamu, lebih baik tahu kenyataan yang pahit sebelum menikah atau baru tahu setelah semuanya terlambat?

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Woohoo. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.